0: Sabar itu judul wisdom saat ini adalah dunia yang penuh dengan kecurigaan. Sahabat, dunia ini sesungguhnya dipenuhi dengan kecurigaan, ketakutan, dan penghukuman, serta penyesalan dan kehancuran. Itu yang mewarnai dunia ini. Jadi kalau kita pikirkan masak-masak, dunia ini sesungguhnya dipenuhi dengan kecurigaan, ketakutan, penghukuman, penyesalan, dan kehancuran. Hanya iman dan kasih yang dapat mengalahkan semuanya itu. Banyak orang berusaha menolong dirinya sendiri, tetapi yang Tuhan inginkan adalah bergantung kepadanya secara mutlak dan menyeluruh. Jika kita percaya, kita akan mewarisi janji-janji Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-5, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi kita tahu ketika kita mengerti siapa yang mengalahkan dunia ini selain daripada dia yang percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, maka untuk mengalahkan dunia ini, berjalanlah dalam iman dan kasih kepada Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati aktivitas Anda.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM, itu sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan.

teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Selamat pagi Sobat Rictus. Kembali lagi di Morning Blessing barengan saya Edo Leonard sampai nanti jam 9 pagi di hari Jumat tanggal 25 September 2026. Wah, September udah mau habis ya. Tapi di hari Jumat yang cerah ini, di akhir menjelang September, aku akan mulai dengan satu pertanyaan. Wah, nanya mulu ya. Kayak lagi sama narasumber ya, nanya, baik. Tapi kalau menurut kamu nih Sobat Rictus, bahagia itu bawaan lahir, datang karena keadaan atau sesuatu yang bisa kita pelajarin sih? Nah, karena nih aku barusan baca tentang sebuah artikel dari Rinpoche. Dia tuh sering dijuluki manusia paling bahagia di dunia karena berhasil orang menganggap dia itu bahagia sekali gitu. Tentu kebahagiaan seseorang itu tidak bisa ditentukan hanya dari apa yang dilihat aja ya, tapi kisahnya ini mengajak kita memikirkan sesuatu yang menarik. Mungkin cara kita menghadapi hidup itu bisa dilatih loh gitu. Biasanya kita ngomong, aku akan bahagia kalau masalah ini selesai, kalau pekerjaanku lebih ringan, kalau akhirnya aku mendapatkan yang kuinginkan. Nah, keinginan itu wajar banget ya. Namun kalau bahagia selalu harus menunggu keadaan berubah, kapan kita boleh merasakannya? Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi Sobat Rictus, don't go anywhere.

0: Morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM itu sahabat Anda. Sobat Iktus, ketika kita merasa bosan, sepi atau gelisah, biasanya apa yang kita langsung lakukan? Nah, seringkali tangan kita otomatis sambil handphone ya. Ada aja yang di-scroll, sebentar kita merasa teralihkan gitu. Tapi setelah layar ditutup, perasaan tadi masih ada lagi. Bosan juga. Nah, salah satu gagasan dari Rinpoche itu adalah mencoba mengenali perasaan itu sebelum buru-buru

menutupinya. Bukan berarti kita harus menikmati rasa yang tidak nyaman. Kita tuh hanya memberi diri kesempatan untuk bertanya sebenarnya apa yang sedang kurasakan. Mungkin kita lelah, mungkin ada sesuatu yang belum kita hadapi, mungkin kita tuh cuma butuh istirahat, bukan tambahan hiburan. Nah, hari ini kalau ada dorongan untuk langsung mengisi setiap jeda, kita bisa coba berhenti beberapa detik ya. Tarik nafas, dengerin dulu apa yang sedang terjadi dalam diri kamu. Dan kadang dari jeda sesingkat itu, kita bisa mulai memahami kebutuhan kita yang sebenarnya. Bayangkan perlu perubahan besar agar hidup kita terasa lebih segar ya. Padahal Sobat Iktus, perubahan kecil itu juga bisa membangunkan perhatian kita loh. Coba kita jalan lewat rute yang berbeda, atau sempetin nyapa seseorang yang biasanya hanya kita lewatin ya. Atau kita juga bisa mencoba pelajari satu hal baru walaupun itu mungkin sederhana gitu. Tujuannya bukan untuk membuat setiap hari penuh kejutan. Tujuannya itu cuma untuk mengingatkan bahwa kita itu masih bisa memilih, mencoba, dan bertumbuh. Tentu perubahan itu kadang menakutkan ya. Kita nggak selalu tahu hasilnya, tapi keberanian bisa dilatih lewat langkah kecil yang terasa mungkin dilakukan hari ini gitu. Jadi kalau belakangan hidup kamu terasa berjalan otomatis, kamu bisa coba refleksi lagi ya ke diri kamu, apakah ada satu hal kecil yang bisa kamu coba minggu ini atau hari ini. Gak perlu mengubah seluruh hidup kamu, tapi kamu coba buka gak usah yang grande-grande banget, tapi cukup kamu buka satu pintu kecil aja.

calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba.

party dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM itu sahabat Anda. Masih di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Jadi sobat Iktus, kita tuh sering membayangkan ketenangan itu baru mungkin datang kalau suasananya benar-benar sunyi ya. Padahal sebagian besar hari kita tuh gak seperti itu loh. Ada suara kendaraan, suara pesan yang masuk, notifikasi dari handphone ya. Kemudian ada orang-orang yang membutuhkan perhatian kita di sekitar kita juga. Nah, lalu apakah kita harus menunggu semuanya diam dulu untuk merasa tenang? Nah, padahal tuh kalau dari Rinpoche tadi ya, dia tuh bilang kalau latihan memperhatikan diri itu bisa dimulai di mana aja. Kita bisa menyadari nafas kita ketika duduk, merasakan kaki kita menyentuh lantai, atau mendengar suara di sekitar tanpa harus langsung bereaksi terhadap semuanya. Nah, sekarang kalau memungkinkan, kamu bisa ambil satu nafas yang pelan, kemudian kamu rasakan udara masuk dan keluar. Tidak ada yang perlu dipaksakan, kita hanya berhenti sebentar dan kembali sadar kalau kita itu ada di sini saat ini juga. Mungkin setelah itu keadaan di luar sana tetap ramai ya. Tetapi kita punya satu momen untuk tidak ikut terseret oleh seluruh keramaian dunia itu. Dan untuk hari yang padat, satu momen seperti ini sudah sangat berharga loh harusnya. Gitu. Ada juga hari ketika satu kejadian yang tidak menyenangkan mengambil alih seluruh pikiran kita ya. Sepanjang hari itu kita jadi kayak keinget terus. Sampai hal-hal baik yang lainnya yang terjadi di hari itu tidak terlihat gara-gara satu kejadian gak enak itu ya. Nah sobat itu perasaan kesal itu tuh pasti nyata ya. Kita tidak perlu menyangkalnya. Tapi kita bisa berlatih untuk memperluas pandangan kita. Di samping urusan yang belum selesai, mungkin ada seseorang yang membantu. Di tengah pekerjaan yang berat, mungkin ada satu tugas yang berhasil kita kerjakan. Nah, di antara banyak kekhawatiran itu juga, mungkin ada satu tempat di mana kita merasa aman. Apa yang kita perhatikan akan mempengaruhi cara kita mengalami hari ini. Karena itu, coba kita memberi perhatian pada hal baik yang biasanya lewat gitu aja dalam hidup kita. Ini tuh bukan tugas untuk selalu berpikir positif, tapi kita boleh punya hari yang sulit. Kita hanya sedang belajar melihat secara lebih utuh ya, supaya satu hal yang berat itu tidak menjadi seluruh cerita gitu. Kalau kita ditanya apa yang kamu syukuri hari ini, kita tuh mungkin menjawab keluarga, kesehatan, pekerjaan ya. Jawabannya itu benar, tulus juga. Tapi kadang karena terlalu sering diucapkan, kita tuh jadi lupa berhenti dan benar-benar merasakan ya, benar gak kita memang bersyukur untuk itu, atau itu cuma sekedar jawaban template aja. Nah, kita tuh perlu memperhatikan hal-hal lebih spesifik ya. Bukan hanya bersyukur punya teman, tapi mengingat teman yang kemarin meluangkan waktu untuk mendengarkan kita. Bukan hanya bersyukur karena punya rumah, tapi merasakan lega ketika akhirnya bisa duduk dan beristirahat dalamnya. Nah, sobat itu syukur itu tidak menuntut kita menganggap semuanya indah ya. Kita bisa bersyukur untuk satu hal sambil tetap mengakui bahwa ada hal lain yang sedang menyakitkan atau melelahkan gitu. Jadi hal-hal yang tidak enak itu juga tidak perlu dilupakan sih. Jadi malam nanti mungkin kita bisa coba satu momen kecil ini yang ingin kamu simpan ya. Kamu lihat detailnya apa yang sudah terjadi hari ini, yang kamu happy, apa yang kamu rasakan. Kadang

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650-14185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.
1: Lagunya dulu setel makannya.

0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM itu sahabat Anda masih di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Nah sobat itu ketika kita cemas atau sedih, kita tuh mungkin bisa merasa seolah keadaan itu berlangsung selamanya ya. Pikiran kita kayak, aduh aku kok gini terus gitu ya. Padahal perasaan sekuat apapun saat datang bisa berubah gitu. Kita tuh tidak perlu memarahi diri kita sendiri karena sedang merasa gak baik-baik aja. Kita cuma perlu ngomong dan mengakui kalau kita tuh sedang sedih, sedang tidak baik-baik saja. Lalu bantu diri kita kembali ke saat ini dan rasakan di tempat dudukmu sekarang. Perhatikan suhu ruangannya, dengerin suara yang paling dekat. Karena hal-hal sederhana ini bisa memberi kita pijakan ketika pikiran terasa sangat ramai. Jadi kita benar-benar present ada di saat ini juga. Mengakui perasaan itu bukan berarti menyerah pada keadaannya ya. Tapi kita memberi diri ruang untuk merasakan, mencari dukungan bila perlu, lalu menjalani langkah berikutnya. Kalau hari ini sedang berat, semoga sobat itu tidak merasa segera harus ceria ya. Cukup kamu bisa menjalani momen itu dulu, setelah itu satu momen lagi. One moment at a time. Kita bernafas sepanjang hari itu, tetapi jarang

kamu bisa merasakan satu tarikan nafas, lalu hembuskan nafas, gak perlu mengubah iramanya, cukup kamu menyadarinya aja. Pikiran itu mungkin langsung pergi ke daftar pekerjaan atau pesan yang belum terbalas ya. Gak apa-apa banget, saat menyadarinya kita bisa kembali lagi ke nafas. Gitu. Karena latihan seperti ini itu tidak harus langsung membuat kita bahagia, tapi dia membantu kita berhenti sejenak dari kebiasaan terus mengejar sesuatu dalam pikiran kita. Kadang-kadang kita membutuhkan waktu untuk kembali hadir, dan kita bisa memulainya dari sesuatu yang selalu ada bersama kita setiap saat dan kapanpun juga, yaitu satu nafas.

0: Aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa...
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
7: Bu Neh, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
8: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
7: Walah, Bu Neh, ojo jadul gitu toh, Bu.
8: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
7: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
8: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya enggak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, enggak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati
9: seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Nah, sobat Iktus, kalau kita marah, gak apa-apa. Marah itu sangat manusiawi. Kita tuh bisa marah saat gak didengerin, diperlakukan tidak adil, atau saat capek banget ya. Yang sering membuat kita keadaan semakin sulit adalah ketika kita tuh bereaksi sebelum sadar kalau kita tuh sedang marah. Nah, kita tuh bisa mencoba memperhatikan tanda-tandanya ya. Mungkin nada suara kita mulai meninggi, rahang kita terasa tegang, atau mungkin kita ingin segera membalas pesan dengan kata-kata yang tajam. Ketika tanda itu muncul, kita tuh bisa berhenti sebentar dalam hati. Kemudian terus kita mengakui, oh kita sedang marah, karena langkah kecil ini ternyata bisa memberi sedikit jarak antara perasaan dan tindakan kita, katanya. Dan setelah itu kita bisa memilih, apakah aku akan bicara sekarang atau lebih baik aku akan diem dulu, nenangin diri dulu, dan apa sebenarnya yang pengen kita sampaikan saat itu gitu. Jadi supaya jangan sampai kata-kata yang keluar itu menyakiti orang lain juga karena kita marah. Nah, kita tidak harus menjadi orang yang tidak pernah marah ya, gak apa-apa kita marah gitu. Kita tapi bisa belajar mendengar apa yang sedang disampaikan oleh rasa marah itu, lalu merespon dengan lebih sadar. Karena ada beberapa jenis senang yang datang ke kita itu mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Makanan favorit yang sudah lama kita incar, kabar baik yang kita tunggu, itu menyenangkan, itu sesuatu yang kita tunggu-tunggu ya. Tapi ada juga rasa hangat yang datang ketika kita memberikan perhatian kepada orang lain. Mungkin dengan mendengarkan orang lain itu tanpa buru-buru kasih nasihat. Membantu pekerjaan kecil yang sedang membuat orang lain kewalahan. Atau mengingatkan seseorang kalau dia itu gak sendirian. Gitu. Kebahagiaan itu juga bisa tumbuh melalui kepedulian. Karena menurutku ini menarik. Karena saat ini membantu perhatian itu kita Karena saat membantu perhatian kita tuh meluas. Kita melihat bahwa hidup kita tuh terhubung dengan hidup orang lain. Dan tentu kita tetap perlu mengenali batas tenaga kita sendiri ya. Ketika ada kesempatan dan kemampuan, satu tindakan baik yang sederhana bisa membuat hari seseorang terasa lebih ringan. Dan seringkali hati kita pun ikut merasa lebih lapang, ya gak sih?

Nova. Tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM. Ikhtus sahabat Anda.

0: morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM Iktus Sahabat Anda. Sobat Iktus, terima kasih sudah menemani saya sampai tadi jam 7.30 pagi. Sekarang saatnya saya Edo Leonard mesti pamitan dari Morning Blessing. Selamat hari Jumat, selamat berakhir pekan. Semoga weekend ini menyenangkan. Semua yang kamu rencanakan berjalan dengan lancar. Dan semoga kamu selalu happy ya. Have a very blessed day. Bye-bye.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi, selamat bertemu lagi. Bersinergi untuk berbagi. Apa kabarnya hari yang baru? Ini sudah masuk hari Jumat. Jumat yang keberapa? Jumat yang keempat di bulan September. Tentunya sahabat semuanya merasakan, wow, mendekati hari Sabtu, mendekati akhir pekan ya. Oke, sahabat semuanya bersama di Inspiration of Education dalam Mind Management setiap hari Jumat ya. Tentunya hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Yuk, bersama-sama. Suasana pagi hari ini lebih semarak lagi dengan hadirnya lagu-lagu manis untuk sahabat semuanya. Bread on me, bread of God.

Ya, baik sahabat semuanya, hari ini dalam Mind Management memiliki aset mewah seperti jam tangan misalnya ya, koleksi perhiasan, tas, desainer karya seni. Mungkin hingga mobil klasik ya, selama ini lebih sering dikaitkan dengan gaya hidup, koleksi atau simbol pencapaian. Namun di dunia finansial, aset-aset tersebut juga dapat memiliki fungsi lain loh. Ketika pemiliknya membutuhkan likuiditas. Nah, konsep ini sering disebut dengan luxury asset financing ya, yaitu pembiayaan yang menggunakan aset bernilai tinggi sebagai jaminan. Nah, dengan skema tertentu, pemilik aset mewah dapat memperoleh akses terhadap dana tanpa harus langsung menjual aset yang dimilikinya. Nah, konsep tersebut sebenarnya bukan sesuatu yang sepenuhnya baru di pasar modal ya. Di pasar global, di Amerika Serikat dan Inggris misalnya, luxury asset backed lending telah berkembang sebagai layanan khusus bagi pemilik aset bernilai tinggi. Jenis aset yang dapat menjadi jaminan di lain fine art, luxury watches, fine jewelry, ya, wine hingga designer handbags, ya. Nah, Sotheby's Finance Service ini bahkan menawarkan pembiayaan dengan menggunakan koleksi seperti jam tangan perhiasan. Perhiasan atau fine wine dan spirit sebagai jaminan. Nah, menurut perusahaan tersebut, model ini memungkinkan kolektor mengakses likuiditas tanpa harus menjual koleksi yang mereka miliki. Nah, nilai aset dinilai berdasarkan berbagai faktor seperti kondisi, kelangkaan, reputasi brand, serta aktivitas pasar terkini. Artinya, bagi pemilik aset bernilai tinggi, pertanyaannya tidak lagi hanya berapa harga aset ini, tetapi juga apa yang bisa dilakukan dengan nilai aset yang sudah saya miliki. Nah, baik sahabat sekalian ya. Kita akan lanjut lagi. Mind Management hari ini saya ambilkan dari femila.com yang ditulis oleh Vincentia Diana Wanti ya. Oke, tunggu dulu.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi 6-024-354-6036 atau hotline kami di 0811-2999-171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
6: Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
7: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

Ya, saat ini jarum jam di studio menunjukkan pukul 9:28 ya. Lanjut lagi dalam Mind Management. Hari ini punya aset mewah tapi tidak ingin menjualnya. Nah, kenali konsep luxury asset financing ya. Nah, sobat sekalian, luxury asset financing ini bukan sekedar cara mendapatkan dana. Nah, meski sering ditempatkan dalam pembahasan mengenai wealth management dan investasi, pada dasarnya merupakan strategi pembiayaan, bukan investasi itu sendiri. Nilai investasi dan nilai jaminan juga merupakan dua hal yang berbeda. Sebuah jam tangan atau tas mewah dapat memiliki nilai pasar tertentu, tetapi nilai tersebut tidak otomatis terus meningkat ya atau menghasilkan keuntungan. Yang ditawarkan oleh aset back financing adalah kemungkinan untuk memanfaatkan nilai ekonomi dari aset yang sudah dimiliki sebagai sumber likuiditas. Di pasar global, fasilitas semacam ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari mendanai bisnis, melakukan pembelian aset lain, kebutuhan properti hingga kebutuhan perencanaan kekayaan. Dengan kata lain, pemilik tidak harus memilih antara memiliki aset atau memiliki akses terhadap dana. Nah, dalam struktur pembiayaan yang sesuai, keduanya dapat berjalan bersamaan selama kewajiban pembiayaan dapat dipenuhi. Lalu bagaimana cara kerjanya? Nah, ini dia sahabat sekalian, dan nanti kita akan bahas kembali bersama dengan Riavo akan menemani sahabat semuanya dalam Mind Management hari ini.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Ya, kembali lagi sahabat semuanya dalam Mind Management. Saya membagikan hari ini punya aset mewah tapi tidak ingin menjualnya. Nah, ini kenali konsep luxury asset financing ya. Lalu bagaimana caranya? Nah, secara umum proses dimulai dari valuasi aset. Nilai sebuah luxury asset tidak hanya ditentukan dari harga ketika pertama kali dibeli, tetapi juga mempertimbangkan kondisi, keaslian, kelengkapan dokumen, ya, kelangkaan, reputasi brand, serta permintaan pasar. Setelah itu dilakukan verification untuk memastikan aset memang memenuhi kriteria yang ditetapkan pemberi pembiayaan. Nah, barulah nilai aset tersebut menjadi salah satu dasar untuk menentukan struktur pembiayaan. Besarnya dana yang dapat ditas dan volatilitas nilai aset.

Nah, sama sekalian, bagi pemilik aset yang tertarik dengan konsep ini, ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan sebelum mengambil keputusan. Jangan hanya berpatokan pada harga pembelian. Nah, nilai pasar saat ini bisa berbeda ya, terutama untuk aset seperti jam tangan, perhiasan, karya seni, ya, yang dipengaruhi kondisi pasar dan juga permintaan. Dokumen pembelian, ini pastikan aset memiliki provenance yang jelas ya, sertifikat keaslian, riwayat kepemilikan, hingga kelengkapan aksesori, ini dapat membantu proses autentifikasi dan valuasi dalam pembiayaan luxury aset. Detail kecil ini dapat mempengaruhi penilaian aset. Perhatikan seluruh biaya pembiayaan termasuk bunga atau imbalan, biaya administrasi, biaya penyimpanan jika ada, serta konsekuensi apabila pembayaran tidak dapat dipenuhi. Aset bernilai tinggi tetap menjadi jaminan, karena itu penting ya untuk menghitung kemampuan pembayaran secara realistis sebelum mengambil pembiayaan. Untuk aset seperti jam tangan, perhiasan, karya seni misalnya ya, collectible, keamanan dan kondisi fisik ini merupakan bagian penting. Pastikan sejak awal siapa yang bertanggung jawab atas penyimpanan, asuransi, perawatan aset selama periode pembiayaan. Berbeda dari aset konvensional, luxury aset ini membutuhkan keahlian khusus dalam melakukan valuasi dan autentikasi. Praktek di pasar global ini menunjukkan bahwa spesialisasi menjadi bagian penting ya dari layanan ini, karena nilai aset sangat dipengaruhi karakteristik masing-masing kategori. Nah, sahabat itu, ketika aset mewah menjadi financial flexibility. Nah, konsep inilah yang kini mulai diperkenalkan lebih dekat kepada pemilik aset di Indonesia melalui Luxpound. Nah, Luxpound ini menawarkan pendekatan yang menempatkan correct valuation ya. Nah, sahabat sekalian, demikian saya bagikan ke ruangan Anda untuk mind management hari ini ya. Punya aset mewah tapi tidak ingin menjualnya, kita mengenali konsep luxury asset financing ternyata ada juga ya. Baik, semoga ini bisa menambah wawasan kita untuk informasi-informasi yang belum pernah kita dengar ya. Baik, tetap di 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Masih adakah pengharapan bagi para ayah? Tidak ada ayah yang memilih dalam abad apa ia akan membesarkan anak-anaknya. Sebagian ayah menghadapi tugas itu di masa konflik dunia, sebagian di kota-kota yang hiruk-pikuk, dan sebagian, ya memang benar, tanpa bantuan seorang istri. Menarik dicatat bahwa sebagian ayah yang akan saudara baca dalam Alkitab adalah ayah yang baik, yang lain kurang baik. Sebagian ayah yang setia kepada istri mereka, sebagian jelas-jelas tidak setia. Sebagian ayah mengajarkan benar salah kepada keturunannya, yang lain tidak pernah hadir bagi mereka, dan catatan memperlihatkan bahwa dosa-dosa para ayah tertanam dalam DNA yang diteruskan dari generasi ke generasi. Lalu, Allah menganggapnya perlu untuk memutuskan siklus itu, dan suatu generasi baru mendapatkan visi tentang apa artinya menjadi seorang ayah yang hadir bagi keturunannya. Ada sebuah nas yang menantang kaum pria untuk meninggalkan ketololan, kekeras kepalaan, dan pemberontakan ayah mereka dan berbuat benar. Allah berfirman, "Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan, Allah nenek moyang mereka, sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu." 2 Tawarikh pasal 30 ayat 7 dan 8. Oke, kita hidup di abad ke-21. Kita memiliki generasi pria yang hebat yang telah menjadi ayah bayi-bayi. Pria yang tidak selalu memiliki ayah yang hebat sebagai teladan. Kalau saudara termasuk salah satunya dan saudara bertanya-tanya apa yang sesuai, serial Guidelines ini pas betul untuk saudara. Pertama, saya ingin memaklumkan bahwa kehadiran saudara, wahai ayah, di rumah di mana anak-anak bertumbuh, itu memberi mereka keamanan jasmani dan emosional. Sekedar hadir saja itu penting. Ya, seandainya pun saudara dan istri saudara tidak selalu sependapat, kehadiran saudara di sana mengkontribusi sesuatu bagi anak-anak yang tak akan pernah mereka miliki tanpa saudara. Yang berikut adalah fakta-fakta, bukan opini. Fakta bahwa ketika seorang ayah hadir di sebuah rumah tangga, seorang anak lebih kecil kemungkinannya mengalami putus sekolah. Ia juga lebih kecil kemungkinannya

0: terlibat dalam kejahatan, kekerasan, obat-obatan, alkohol, atau geng. Nilai rapornya lebih baik dan ia lebih kecil kemungkinannya gagal di sekolah. Kalau saudara punya seorang remaja putri, 50% lebih kecil kemungkinannya ia hamil di luar nikah. Dan semuanya itu adalah fakta. Irving Kristol mengatakan, hampir 2/3 pemerkosa, 3/4 remaja pembunuh dan persentase yang sama dari tahanan penjara jangka panjang adalah pemuda-pemuda yang bertumbuh tanpa ayah di rumah. Saya ragu apakah banyak ayah yang mengerti bahwa misi mereka dalam kehidupan ada hubungannya dengan pencegahan pemerkosaan, pembunuhan, atau pemenjaraan jangka panjang putra-putra mereka. Bagaimanakah seorang ayah melakukannya? Setiap anak memiliki 3 kebutuhan emosional, dan seorang ayah yang baik bisa sangat berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Apa saja kebutuhan itu? Kebutuhan pertama, rasa aman. Kebutuhan kedua, merasa layak bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dan kebutuhan ketiga, memberi dan menerima kasih. Perhatikanlah kalau tidak keberatan, wahai ayah, bahwa pertama kalinya kasih disebut-sebut dalam Alkitab adalah kasih seorang ayah kepada putranya. Sang ayah Abraham, sang putra Ishak. Pantas saja Allah berfirman, Aku telah memilih Abraham agar ia mengarahkan anak-anak setelahnya. Ingatlah wahai ayah, saudara adalah pilihan Allah untuk melakukan hal yang sama bagi anak-anak saudara. Mandat saudara adalah mandat dari surga. Saudaralah tembok keamanan, bahtera pengharapan. Terimalah tantangan itu. Saudara diperlukan dan diinginkan. Saudara bisa membuat perbedaan. Perbedaan. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

The Station of Soul Vision 96.5 FM. Di mana saja Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat siang sahabat sekalian. Kita jumpa lagi dalam Info Jelang Siang edisi hari Jumat 25 September 2026. Inilah informasi yang pertama kami sampaikan, informasi kurs dolar dan rupiah hari ini. Untuk dolar Amerika jual 17.930, beli 17.910. Dolar Singapura jual 14.028.37 dan beli 13.989.45. Euro Eropa jual 20.415.75 dan beli 20.354.69. Dolar Australia jual 12.591.55 dan beli 12.534.97. Dolar Kanada jual 12.685 dan beli 12.651.87. Sedangkan pound sterling Inggris jual 23.716.48 dan beli 23.650.13. Dan dolar Hong Kong jual 2.286.22 dan beli 2.282.86. Dan yen Jepang jual 113.29, beli 112.96. Dan sahabat sekalian, kami sampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini Jumat, cerah mendominasi. Dari situs resminya BMKG

BMKG melaporkan jika cuaca Semarang dan sebagian besar wilayah Jawa Tengah rata-rata dominan cerah sepanjang hari. Diperkirakan dominan cerah sepanjang hari dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 37 hingga 71%. Baik, sama sekali informasi lainnya kami sampaikan ke ruang Anda dalam info jelang siang hari ini. Dari Semarang, kemarau membuat sejumlah sumur warga di Kelurahan Jabungan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang mulai mengering. Kondisi tersebut menyebabkan 135 kepala keluarga KK di RW 4 kesulitan mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk membantu warga, sebanyak 16 mitra Polda Jawa Tengah bersama Bidhumas Polda Jateng. Bantuan air bersih tersebut didistribusikan kepada warga RT 1, RT 2, RT 3, RW 4, Kelurahan Jabungan. Dua tangki air masing-masing berkapasitas 8.000 liter disalurkan untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak kekeringan. Lurah Jabungan M. Kasani mengatakan warga mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih sejak sekitar Juli 2026. Kondisi semakin terasa pada Agustus ketika hujan mulai jarang turun. Berdasarkan data penerima bantuan, sebanyak 51 KK di RT 1, 49 KK di RT 2, dan 35 KK di RT 3 mendapatkan pasokan air bersih tersebut. Ketua RW 4 Kelurahan Jabungan Solikin menyampaikan apresiasi atas kepedulian para wartawan bersama Bidhumas Polda Jateng. Informasi lainnya sahabat sekalian dari Semarang. Wajah transportasi publik di Kota Semarang mulai berubah. Sebanyak 27 bus listrik mulai dioperasikan untuk memperkuat layanan Trans Semarang. Armada bus listrik tersebut diluncurkan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti pada Rabu 23 September. Pengoperasiannya dilakukan secara bertahap mulai September hingga akhir tahun. Bus listrik tersebut melayani koridor 1 Trans Semarang dengan rute Terminal Mangkang, Terminal Penggaron yang menghubungkan wilayah barat dan timur Kota Semarang. Bus berjenis Laudek dengan panjang 12 meter memiliki kapasitas hingga 60 penumpang. Desain pintu rendah dibuat untuk memudahkan akses berbagai kelompok masyarakat termasuk anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Sebelumnya uji coba teknis bus listrik tersebut telah dilakukan PT FKTR Teknologi Mobilitas TBK bersama PT Laksana Bus Manufaktur pada Februari hingga Maret 2026 di koridor yang sama. Direktur Utama FKTR A. Ardiansah Bakri mengatakan pengoperasian bus listrik di Trans Semarang merupakan bagian dari dukungan terhadap pemerintah daerah dalam menghadirkan transportasi publik yang sesuai kebutuhan masyarakat.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 6. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline kami di 0811-2999-171 atau melalui Instagram.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti. Supaya hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Masih di info jelang siang edisi hari ini. Dari tribunjateng.com, dari Batang, kasus dugaan keracunan ratusan siswa akibat mengkonsumsi menu makan bergizi gratis MBG di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang menjadi sorotan nasional. Hingga Kamis 24 September kemarin, jumlah korban dugaan keracunan itu tembus 411 orang dari berbagai rentang usia. Sebanyak 50 balita turut menjadi korban dalam peristiwa yang terjadi sejak Rabu tersebut. Badan Gizi Nasional BGN dan DPR RI angkat bicara perihal dugaan keracunan yang menimpa siswa PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA di Batang tersebut. Anggota DPR RI Komisi 7, Yoyok Rio Sudibyo meminta pelaksanaan program tersebut dievaluasi secara serius, terutama menyangkut kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Disampaikan hal itu saat melakukan pengawasan terkait penanganan dugaan keracunan MBG di Kabupaten Batang. Yoyok yang juga mantan Bupati Batang mengaku prihatin atas kejadian tersebut, namun sekaligus mengapresiasi kesigapan jajaran pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan dalam menangani warga yang terdampak. Kejadian di Batang menjadi momentum untuk melihat kembali apakah pelaksanaan MBG di lapangan sudah sepenuhnya sesuai dengan tujuan awal program. Ditegaskan tidak menolak program MPG, sebaliknya justru mengapresiasi tujuan program tersebut sebagai upaya pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah. Namun, mempertanyakan pelaksanaan program ketika sudah berada di tingkat bawah. Sementara itu, pada Kamis pukul 12 jumlah korban dugaan keracunan setelah menyantap MBG di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang mencapai 411 orang. Dari jumlah tersebut, 50 korban merupakan balita, sementara 141 korban lainnya merupakan anak usia sekolah. Dan 220 orang tua diketahui mengkonsumsi makanan yang dibawa pulang oleh penerima manfaat. Sebanyak 119 orang telah dirujuk ke sejumlah fasilitas kesehatan, 20 orang menjalani perawatan di Puskesmas Bawang, sedangkan 272 lainnya menjalani rawat jalan. Baik, sama sekalian dari suaramerdeka.com, klasemen Asian Games 2026 hari ini pada Jumat 25 September menjadi perhatian setelah Indonesia akhirnya meraih medali emas pertama. Kontingen merah putih kali ini berada di posisi 16 dengan koleksi 1 emas, 4 perak, dan 15 perunggu. Indonesia mencatatkan lonjakan posisi dalam klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026 setelah mendapatkan emas dari cabang olahraga bulu tangkis nomor bergu putra. Medali emas tersebut diraih setelah tim bergu putra Indonesia mengalahkan Cina dengan skor 3-2 pada pertandingan final di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada Kamis kemarin. Hasil tersebut membuat Indonesia naik 7 tingkat dan menutup rangkaian pertandingan hari keempat Asian Games Aichi Nagoya 2026 di posisi ke-16. Klasemen medali Asian Games 2026 ini hingga akhir pertandingan 24 September, Cina masih berada di puncak klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2026. Berdasarkan pembaruan klasemen

yang tersedia, Cina mengoleksi 80 emas, 30 perak, dan 20 perunggu. Jepang di posisi kedua dengan 20 emas, 34 perak, dan 37 perunggu. Informasi ini mengakhiri perjumpaan kita dalam info jelang siang hari ini.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM.

Ya, masih bersama Eri di 96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Ya, berbagi resep, berbagi kabar bahagia ya, berbagi informasi yang akan saya bagikan dalam Happy Family dalam info dapur. Wow, seru banget nih. Pokoknya sehari kalau gak masuk dapur rasanya kurang ya. Para sahabat itu yang suka banget dengan menikmati keadaan di dapur. Meskipun aduh bosen gitu ya. Tapi justru itulah ada yang rasanya kok kurang ya belum masuk dapur ya. Oke, sahabat sekalian, Happy Family dalam info dapur hari ini. Sudah siap Billy Simpson dan juga Kevin Lim. Nah, sudah kita nikmati beberapa pujian dari Billy Simpson dan juga Kevin Lim, dan sengaja siang hari ini di hari Jumat menemani sahabat semuanya Happy Family dalam info dapur. Apa ya hari ini akan saya bagikan? Nah, tunggu sabar nih ya pokoknya ya. Oke, kita nikmati dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda.

Wah, kok makan siang, semakin lapar aja nih ya. Setelah sahabat beraktivitas, tentunya perlu beristirahat. Nanti dulu nih ya, masih ada kurang lebih 75 menit lagi. Sahabat boleh beristirahat ya. Nah, hari ini saya membagikan tentang resep tempe bacem sederhana ya sahabat sekalian ya. Nah, kita tahu bahwa tidak perlu air kelapa, ini resep tempe bacem yang nikmat rasanya. Nah, air kelapa itu sering digunakan dalam pembuatan tempe bacem untuk membantu memberikan rasa yang lebih gurih. Namun bahan ini tidak selalu tersedia ketika kita ingin masak di rumah, harus pesan, mungkin juga ya harus ke pasar dulu ya. Nah, resep tempe bacem tanpa air kelapa dapat menjadi solusi. Gunakan air biasa untuk memasak tempe bersama kecap manis, gula, rempah hingga bumbunya meresap. Nah, cara membuatnya pun sederhana ya, hanya membutuhkan satu papan tempe seberat ya, sesuai dengan selera ya. Dengan bumbu sampai kuah menyusut ya, lalu bisa langsung disajikan atau digoreng sebentar untuk mendapatkan tekstur yang lebih gurih. Baik, resep tempe bacem tanpa air kelapa. Ya, siapkan satu papan tempe 350 gram, 300 ml air, 4 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan gula merah, 2 sendok makan air asam jawa, 1,5 sendok teh garam. Oh, 1,5 nih ya, 1,5 sendok teh garam, 1,5 sendok teh kaldu bubuk, 1,5 sendok lada bubuk, dan 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas digeprek. Nah, bumbu halusnya 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, dan 1,5 sendok teh ketumbar. Caranya nih, masaknya mudah. Iris tempe sesuai selera, kemudian haluskan bawang merah, bawang putih, ketumbar. Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbu halus hingga harum dan matang. Masukkan daun salam, lengkuas ya, agar aroma rempahnya itu semakin terasa. Tuangkan 300 ml air, kemudian tambahkan gula merah ya, ada garam tadi ya, kaldu bubuk, lada, air asam jawa, kecap manis. Aduk hingga semua bahan tercampur dan gula merah larut. Masukkan potongan tempe dan ratakan agar seluruh bagian terkena bumbu. Nah, masak dengan api sedang hingga air menyusut dan bumbu meresap ke dalam tempe. Nah, tempe yang sudah matang sebenarnya dapat langsung disajikan. Namun, tempe bacem juga bisa digoreng sebentar untuk mendapatkan permukaan yang lebih kering dan rasa yang lebih gurih. Nah, jangan terlalu lama ya untuk menggorengnya karena kecap manis dan gula merah itu membuat tempe lebih cepat gosong. Goreng hingga permukaannya mulai kering lalu angkat. Nah, resep tempe bacem tanpa air kelapa juga dapat dibuat menggunakan tempe yang dibungkus daun pisang atau diganti dengan tahu. Ya, kita mencoba tanpa menggunakan air kelapa ya. Nikmat banget, pokoknya gak usah digoreng juga bisa. Oke. Nanti saya akan bagikan lagi resep yang berikutnya. Sudah siap Michael Panjaitan dan juga Rani Simbolon ya. Sudah sering kita nikmati puji-pujian ini. Tentunya bisa menemani sahabat semuanya yang lagi beraktivitas. Oh, sudah membayangkan tempe bacemnya ya yang dari rumah tadi ya. Oke. Okay.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Calon pengantin dan pelaku usaha, segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo, digelar selama 3 hari 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

tempe bacem ya, sudah biasa katanya, gak apa-apa. Yang penting kita bisa membuat variasi menu buat anak-anak ya. Nah sekarang bagaimana sahabat semuanya yang suka banget borong pisang? Nah pisang bakar di sahabat semuanya ya. Ini menjadi salah satu pilihan camilan tradisional yang tetap populer hingga sekarang karena rasanya manis, harum dan mudah dibuat. Nah sahabat sekalian, pisang bakar ini cocok dinikmati saat santai bersama dengan keluarga maupun sebagai teman minum teh atau kopi di sore hari. Ini anak-anak pulang sekolah juga suka nih ya. Sahabat itu pulang kerja menikmati pisang bakar, cocok banget nih ya. Siang-siang begini juga bisa ya. Oke. Nah selain proses pembuatannya yang sederhana, bahan-bahan untuk membuat pisang bakar juga mudah ditemukan di dapur. Nah, jenis pisang yang digunakan cukup beragam. Mulai dari pisang kepok, misalnya siapa nih yang suka pisang kepok? Pisang raja, hingga pisang uli yang memiliki tekstur pas saat dipanggang. Nah, agar hasilnya lebih nikmat, gunakan pisang yang matang tetapi tidak terlalu lembek, supaya tidak mudah hancur ketika dibakar. Tambahan toppingnya bisa coklat, susu, keju ya. Hingga gula merah juga membuat cita rasa pisang bakar semakin menggugah selera. Yuk, saya bagikan resep pisang bakar saus gula merah. Sekali-sekali kita membuatnya dengan saus gula merah. Nah, yang pertama siapkan 10 buah pisang kepok kupas lalu pipihkan. Nah untuk bahan saus kinconya, 150 gram gula merah, 1,5 sendok makan gula pasir, 200 ml air, 100 ml santan, 1 lembar daun pandan, dan 1 sendok teh maizena yang dilarutkan dengan air sedikit ya.

Yuk simak cara membuatnya. Panaskan teflon dan olesi margarin tipis-tipis saja ya. Panggang pisang sambil dibolak-balik hingga kecoklatan. Nah untuk sausnya, rebus gula merah, gula pasir dan air hingga mendidih. Tambahkan santan, daun pandan lalu diaduk. Masukkan larutan maizena hingga saus mengental. Siram saus di atas pisang bakar dan saja mencoba. Oke, kita perlu mencobanya ya. Dengan sausnya dari gula merah. Gampang banget kan? Dengan cara menyiram saus di atas pisang bakar dan disajikan lagi hangat. Oke. Nah, selain dengan gula merah, ternyata bisa juga nih ya bagi pecinta kopi. Ini variasi resep pisang bakar wajib dicoba juga karena memiliki aroma khas yang menggoda. Yuk, disiapkan 5 buah pisang matang, belah 2. 2 sendok margarin, 1 bungkus kopi instan, 65 ml santan instan, dan 100 gram gula aren. 200 ml air, 1 sendok makan tapioka, larutkan sedikit air ya, dan 1 lembar daun pandan. Cara buatnya gampang. Lelehkan margarin di atas teflon, lalu panggang pisang hingga kecoklatan. Campurkan santan, gula, aren, kopi, daun pandan, dan air. Masak hingga mendidih sambil diaduk rata. Tambahkan larutan tapioka hingga kuah mengental. Sajikan pisang bakar dengan siraman kincau kopi. Wah. Nah, sekali-sekali bikin yang beda ya. Ya, kekinian lah gitu ya. Oke, kalau yang pisang bakar teflon sudah biasa ya, sahabat itu sih ya. Caranya belah pisang menjadi 2 bagian, panaskan teflon dan lelehkan margarin. Panggang pisang hingga berubah warna menjadi kecoklatan, angkat dan tata piring. Tambahkan susu kental manis dan meses sesuai selera. Wah, mau pilih yang mana nih? Mau pilih pisang bakar teflon atau mau pisang bakar kincau kopi atau gula merah? Atau bisa juga dibuat dengan pisang bakar coklat keju. Pisang bakar gula semut, wah banyak pokoknya bisa dicoba semuanya ya. Oke. Nah, mari sahabat sekalian, selamat mencobanya dan selamat mencicipi, bisa dibagikan bersama dengan sahabat itu yang lainnya ya. Maria Sandi dan Novita Dewi selalu bersyukur yang dirangkai dengan Novita Dewi.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.
3: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070350.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Sama sekalian, kita akan segera jelang firman untuk Anda bersama Pendeta Emeritus Samuel Setianto. Selamat mengikuti.

Sahabat Iktus, sampai berjumpa kembali dalam acara Firman untuk Anda. Pada siang hari ini, sejenak kita akan merenungkan kebenaran Firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Kitab Kejadian pasal 9 mulai dari ayat 12 sampai kepada ayat yang ke-16 yang dinyatakan demikian bagi kita semua. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Diberkati setiap sahabat Iktus setelah mendengar kebenaran firman Tuhan, kemudian memeliharakan baik-baik dan juga untuk dilakukan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Sahabat Iktus, suatu perjanjian kekal telah dinyatakan dan itu disampaikan kepada Nuh, seorang hamba Allah yang luar biasa pada zaman itu, pada ketika air bah yang telah terjadi melanda dan menutupi, menggenangi seluruh bumi pada waktu itu. Dan perjanjian Allah ini adalah dinamakan pelangi kasih. Nah, karena di dalam ayat yang berikutnya, kita mengetahui bahwa ada pernyataan tentang busurku kutaruh bumi. Jadi, busur itu adalah pelangi sebagai suatu tanda perjanjian yang kekal, perjanjian yang abadi antara Allah dan bumi ini. Memang ketika Nabi Nuh mendengar kebenaran firman Tuhan ini, maka setiap orang yang percaya akan kebenaran firman Tuhan ini, maka itu pun juga menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Luar biasa, pelangi itu memang ada. Pelangi itu nampak tidak hanya pada waktu zamannya Nuh, pada ketika air bah itu surut, tetapi sampai pada hari ini, di waktu hujan telah terjadi, lalu kemudian terjadilah mendung, lalu kemudian kita bisa melihat adanya pelangi itu sendiri. Luar biasa, bukan? Dan pelangi itu menandakan
akan

Perjanjian Allah yang kekal bahwa tidak akan ada lagi air bah yang menggenangi sehingga air bah itu betul-betul memusnahkan segala yang hidup di muka bumi ini. Memang hari-hari ini kita mengetahui adanya berbagai fenomena alam yang terjadi dengan adanya banjir bandang di beberapa tempat yang telah terjadi dan memang itu melanda banyak tempat-tempat pemukiman di mana ada banyak rumah-rumah menjadi roboh, hanyut. Kendaraan-kendaraan seperti mobil, semua binatang-binatang yang dipelihara di rumah semuanya terbawa hanyut dengan banjir seperti itu, tetapi kemudian menjadi surut. Dan memang kita masih tetap dapat menyaksikan adanya pelangi sehabis hujan. Fenomena alam seperti ini adalah merupakan satu tanda yang memang dibuat, dinyatakan oleh Allah sendiri kepada semua orang di muka bumi ini. Itu terjadi sampai pada hari-hari ini dan masa depan kehidupan semua manusia, bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa di bumi ini, semua penduduk-penduduk dan masyarakat yang ada di bumi ini, dimanapun ada dan berada, di sana akan juga melihat adanya pelangi itu. Dan itu pun juga menjadi satu tanda adanya pelangi kasih. Dinyatakan hari-hari ini bahwa pelangi kasih itu pun juga adalah sabda kebenaran firman Tuhan yang bisa kita baca, yang bisa kita renungkan untuk kehidupan kita secara pribadi. Kalau sahabat Iktus membacanya dan memperhatikan dengan baik-baik, maka kita akan menemukan kebenaran firman Tuhan tentang pelangi kasih itu. Itu pun juga dinyatakan dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang menyatakan demikian bagi kita semuanya. Dan ini pernyataan yang luar biasa bagi semua orang yang ada di muka bumi ini. Ini juga pernyataan yang luar biasa yang ditujukan kepada saudara dan saya. Saya membacakannya, pernyataan itu adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah pelangi kasih, tanda pernyataan, tetapi demikian juga perwujudan yang sungguh-sungguh merupakan karunia yang besar bagi setiap manusia, setiap orang yang ada di seluruh muka bumi ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lalu siapa yang dimaksudkan? Anaknya yang tunggal itu adalah Yesus Kristus sendiri. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, percaya itu artinya mempunyai iman
untuk datang kepada Tuhan Yesus di dalam doa, untuk kita mengatakan, ya Tuhan, saya mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Kita betul-betul akan mengalami kasih Allah. Pelangi kasih itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Karena di dalam Tuhan Yesus, maka kita diselamatkan melalui akan pengorbanannya yang sudah rela mati dan bangkit kembali dari antara orang mati. Percaya kepada Yesus Kristus yang sudah naik ke surga, yang diam di dalam kerajaan surga, itu berarti bahwa saudara dan saya mengambil suatu keputusan, memilih untuk benar-benar di dalam iman kehidupan ini kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat secara pribadi. Dan inilah satu kenyataan dalam kehidupan sampai pada hari ini. Firman Tuhan itu pun juga menjadi suatu panggilan bagi semua saudara yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa begitu besar kasih Allah, kasih Tuhan Yesus mau menyelamatkan saudara dan saya, mau menebus dosa saudara dan saya, seperti yang juga dinyatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah itu ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini suatu pernyataan yang perlu kita pahami, tetapi juga yang kita syukuri bahwa di dalam Yesus Kristus kita telah dimerdekakan dalam hidup ini, dilepaskan dari hukuman dosa, dari hukuman yang kekal, untuk mengalami kehidupan yang baru dalam perjalanan hidup kita kepada kasih Tuhan itu sendiri. Ya, demikian juga pernyataan itu tadi dinyatakan dalam surat Roma pasal 6 ayat 23. Ya, dinyatakan bahwa upah dosa itu adalah maut atau mati. Terpisah hubungan manusia dengan Allah. Tetapi kasih karunia dari Allah di dalam Yesus Kristus itu adalah menjadi hidup yang kekal. Jadi saudara, sahabat itu, kita dapat mengatakan secara pribadi pada hari ini, aku mau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku secara pribadi. Adakah di dalam doa dan pengakuan kita dalam kehidupan ini, maka kita mau menyatakan itu kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan seseharian kita. Ya, lalu kebenaran firman Tuhan itu betul-betul lengkap menyatakan bahwa setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, maka ia memiliki hak dan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, itu saya bacakan dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya, nya di sini digunakan huruf besar, yaitu Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Luar biasa, kasih Tuhan itu menyapa saudara. Kasih Tuhan itu
mengubah hidup saudara. Kasih Tuhan itu menjadikan saudara yang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, maka status saudara adalah menjadi anak-anak Allah. Ini ajaib, bukan? Dalam kehidupan sehari-hari di tengah dunia ini, saudara disebut, saudara diangkat, saudara diposisikan, mempunyai hak dan kuasa menjadi anak-anak Allah. Ini anugerah, ini pelangi kasih menjadi suatu kenyataan dalam kehidupan saudara, sahabat Iktus yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan sebagai anak-anak Allah, maka kita menjalani kehidupan di dalam roh, oleh karena Roh Kudus yang ada dalam hati kita, orang-orang percaya. Maka kita mengalami suatu pembaharuan di dalam hidup ini. Hidup kita diperbaharui untuk kita lebih mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh akal budi, dengan segenap jiwa, dengan semua kekuatan dan kemampuan kita. Demikian juga untuk kita dapat mengasihi kepada sesama manusia. Suatu perubahan hidup dan kenyataan kehidupan menjadi anak-anak Allah, yaitu bahwa kita melakukan kehidupan di dalam kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Sehingga hubungan kita, relasi kita menjadi relationship antara Allah dengan saudara secara pribadi. Sehingga saudara dengan sesama di sekitar kita ini menjadi hubungan yang bisa terjalin di dalam kasih. Ya, untuk merenungkan dan memahami kehidupan di dalam kasih itu tidak sederhana, saudara-saudara. Karena kalau kita mendalami pengertian kasih itu sendiri, itu pun juga dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus, kita kalau membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-13, maka di situ pun juga disampaikan tentang kasih itu sendiri. Saudara mau mendengar pernyataan kasih yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya? Dan sekalipun aku mempunyai karunia untuk dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti,
pengetahuan akan lenyap dan semuanya itu dinyatakan.

katakan, saudara dan saya harus hidup di dalam kasih. Luar biasa, suatu perubahan hidup yang pasti terjadi dalam hidup kita. Karena dasar kehidupan kita di muka bumi ini adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan kemudian mewujudkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Dan yang terakhir adalah pengharapan. Saudara dan saya memiliki pengharapan untuk kehidupan yang kekal di waktu menjalani kehidupan di dalam kasih, di dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah bagian kehidupan saudara dan saya, sahabat Iktus, yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiap orang yang percaya dan mendengarkan kasih, pelangi kasih ada menjadi tanda, tetapi juga menjadi kenyataan pengalaman dalam kehidupan setiap hari. Amin.

Kita berdoa, Bapa di surga, kami mempersembahkan syukur bahwa kami di dalam iman kepada Tuhan Yesus mengalami akan perjanjian kekal untuk menjalani sampai kepada kehidupan yang kekal. Karena Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami, dan kami adalah sebagai anak-anak Allah dan mempunyai hak dan kuasa di dalam kehidupan di muka bumi ini untuk datang kepada Tuhan, untuk menyebut Allah sebagai Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus dan di dalam Roh Kudus yang menyertai, yang memelihara, yang melindungi seluruh perjalanan hidup kami hari-hari ini dan hari-hari depan kami. Inilah doa syukur dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami. Haleluya. Amin.

Halo, selamat siang sahabat sekalian. Masih bersama Eri di 96.5 FM. Itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Apa kabarnya siang hari ini? Panas juga ya di luar ya. Rupanya di luar anginnya cukup kencang, tetapi tidak mengganggu segala aktivitas sahabat, terlebih sahabat-sahabat itu yang sedang beristirahat. Nah, dalam info etalase menjumpai sahabat-sahabat semuanya untuk memberikan informasi, baik itu informasi pelayanan, informasi gereja, informasi usaha, informasi lowongan pekerjaan, dan juga informasi kegiatan-kegiatan sahabat semuanya. Siang hari ini, seperti mana biasa, beberapa informasi yang datang dari Radio Itus dan informasi yang lainnya. Tentunya sahabat sedang bersantai, memberikan waktu sejenak menikmati santap siang Anda. Yuk, nikmati kebersamaan kita di Info Etalase setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 12 hingga pukul 13.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Ya, sama sekalian kalau di luar cukup panas, apalagi masih ya di kota Semarang ini suhu bisa mencapai 36 derajat Celcius dengan indeks UV yang sangat tinggi. Sehingga penting nih sahabat semuanya untuk menjaga kesehatan dan kesejukan tubuh, khususnya juga untuk sahabat itu yang beraktivitas di luar rumah. Nah, sahabat itu sangat penting ya menghadapi cuaca panas untuk menjaga hidrasi tubuh. Bawa bekal air putih, minum air putih secara teratur. Kemudian juga ya hindari untuk minuman tertentu misalnya yang berenergi, minuman manis kan dapat memicu dehidrasi. Nah baik sahabat sekalian, mungkin juga sahabat itu sedang menikmati santap siang, makan siang, mengkonsumsi buah dan sayur, jangan lupa ya pilih makanan yang tinggi kandungan air seperti ya buah-buahan yang ada ya. Baik sahabat sekalian, satu informasi untuk yang pertama, bagi sahabat itu siang saat ini lagi mencari tempat untuk meeting ya. Tidak perlu jauh-jauh dari kota Semarang ya. Silakan sahabat itu cukup 1 jam saja dari Semarang langsung ke Susan Spa and Resort Bandungan. Dekat kan? Nah di sini ada paket meeting dan refreshing terbaik. Bisa mencapai 400 orang dengan view gunung dan udara segar. Dicamin deh. Ide-idenya cemerlang langsung nongol. Apalagi nih di sana ada juga soft outbound-nya. Game-nya seru, santai, buat team building, ada free senam otak biar otak itu tetap encer dan pekerjaan lancar. Abis meeting, ya mainan dong ya, nyantai di kolam renang air hangat dan jacuzzi. Benar-benar refreshing nih ya. Nah, sepetan sekarang juga karena ada diskon sampai 17% untuk semua paket meeting. Buruan ya, promonya cuma sampai dengan akhir September 2026 saja. Yuk, wujudkan meeting produktif dan refreshing di Susan Spa and Resort Bandungan. Sekarang reservasi di 0819-1871-1766. Reservasi sekarang di 0819-1871-1766. Susan Spa and Resort Bandungan, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace. Baik sahabat sekalian, informasi yang pertama sahabat sekalian. Nah, besok hari Sabtu ya tanggal 26, jangan lupa nih sahabat semuanya, sahabat Iktus bisa mengikuti ibadah on air bersama dengan Komisi Usia Lanjut GKI Peterongan pukul 9. Nah, gak usah kemana-mana, dengerin Iktusnya ya, Persekutuan Usia Lanjut pukul 9 yang disiarkan oleh Radio Iktus. Enak kan? Bisa mengikuti Persekutuan Usia Lanjut di rumah aja, di tempat kerja yang buka lapak, buka toko, buka warung, atau kegiatan sahabat bisa dengar Iktusnya dan mengikuti ibadah secara on air ya. Nah, bagaimana dengan sahabat semuanya? Apakah saat ini lagi membutuhkan minyak mor? Ini sudah hari Jumat, besok hari Sabtu, Minggu. Nah, gimana? Cek kembali coba minyak mornya, minyak Bong Fei Hung, atau yang butuh Bio-L ya, penguras WC tanpa sedot dan juga penghilang bau, segera dapatkan di Radio Iktus. Oke, yang mau gabung juga bersama Iktus ya di 96.5 FM itu sahabat Anda mau mempromosikan usahanya, silahkan hubungi di 081-745-0596. Selamat menikmati santap siang yang sahabat bawa. Nah, dan juga sahabat itu yang beraktivitas di luar rumah, segera saja untuk melindungi diri dari paparan matahari langsung ya. Mungkin juga menggunakan sunblock atau sunscreen ya, menjaga suhu tubuh dan ruangan tetap sejuk. Ini yang ada di dalam, yang di luar tetap menjaga diri. Mungkin perlu beristirahat di siang seperti ini. Nah, gunakan waktu sejenak, bersantai sejenak untuk mencari

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

sahabat Titus masih menemani sahabat semuanya di Info Etalase. Beberapa informasi untuk Anda siang hari ini, tapi jangan lupa tetap menggunakan waktu istirahat siang Anda. Ya, karena dengan beristirahat ini bisa mengurangi rasa lelah dan juga membantu tubuh memulihkan energi. Setelah dari pagi hingga siang, Anda sudah mengeluarkan banyak sekali tenaga ya. Dengan beristirahat, sahabat juga bisa menyegarkan pikiran hingga tentunya lebih mudah berkonsentrasi. Nah, ya, membantu menjaga stamina untuk menjalani aktivitas sampai sore dan juga tentunya memperbaiki suasana hati terutama. Nah, kalau pagi cukup padat atau melelahkan. Senang sekali bila sahabat juga memberikan waktu untuk diri kita sendiri, memberi waktu tubuh untuk rileks dan tidak terus-menerus berada dalam kondisi yang aktif. Selamat siang sahabat sekalian, selamat menikmati istirahat siang Anda.

Para sahabat Piktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita di pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

Hai sahabat sekalian, beberapa informasi dalam info etalase sudah saya bagikan ke ruang Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa stay tune terus di 96.5 FM Itu Sahabat Anda. Dengarkan Itus dimanapun sahabat berada, karena Itusnya ada di genggaman sahabat. Jangan lupa follow IG-nya Itus at Itus FM. Selamat siang, selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya.

Selamat siang sahabat Iktu, selamat berjumpa kita di acara Golden Memories ya. Untuk kesempatan edisi hari ini Jumat 25 September 2026 yang siap menemani sahabat-sahabat Iktu yang lagi istirahat siang, yang lagi sibuk-sibuknya atau yang lagi santai aja. Menemani sahabat hingga pukul 3 sore dan sekaligus juga mengundang sahabat Iktu untuk bergabung untuk request lagu-lagu kenangan sampai dengan jam 3 nanti ya. Silahkan nanti bisa menggunakan line telepon kami di 0248313611 atau cukup melalui WhatsApp kami di 0817450596. Saya tunggu atensi sahabat. Dan inilah beberapa lagu hadir membuka perjumpaan kita. Salah satunya milik dari Will Yarka untuk Memulutku Penuh Dengan Pujian.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Iktus.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Sahabat Iktus, itu tadi kita sudah hadirkan beberapa lagu untuk mengundang sahabat Iktus segera bergabung bersama kita untuk saling menyapa satu dengan yang lain, untuk saling membingkiskan lagu ya. Di cuaca kota Semarang panas biar bikin hati lebih adem gitu ya sahabat Iktus ya. Sambil apa aja cuaca di luar panas hati tetap adem ya, karena kita dihibur dengan beberapa lagu yang bisa menemani kita. Oh, ada tamu yang sudah masuk, kita terima dulu ya. Halo, Golden Memory, selamat siang.
1: Golden Memory, selamat siang. Halo.
0: Shalom.
1: Apa kabar Mbak Bina?
0: Baik.
1: Di studio dingin ya?
0: Oh, ya. Iya dong, kalau nggak dingin nanti keluar saya, keluar lagi. Ya, silakan Pak.
1: Rekas-rekas. Salam dulu Mbak ya.
0: Ya.
1: Desa Kwakdanya Lumbun, Burini, Bumarfuah, Sari, Bustianto, Adiri Trubus, Pak Nur, Pak Lasetyo, Pak Kuswanto, yang di Warung Degan, Sugeng Siang Wak, Bapu Suparmin, Kristiani, Silas, Pak Kahar, Andoko, di Kasina, di Yunani, di sini di Nito, saya panggil Bu Radya, Bu Eri Siswanti, Yang Ning, Pak Yohanes Yanto, Bu Bina, Bu Jayanti, terus Bu Sukma, Bu Samsi, Bu Widodo, semuanya saja Mbak ya.
0: Oke.
1: Okay. Kasih aku Mbak. Di Kenurgana, Omandangmu.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Lina, Tuhan memberkati selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Lina.
0: Ya, terima kasih Pak Agus. Ya. Coba bilang Pak Lastio.
1: Pak?
0: Pak Lastio.
1: Ada Pak.
0: Ada Pak, sudah dikirim Pak Lastio?
1: Tadi Pak Lastio.
0: Oh iya.
1: Pak Kuswanto yang di Wajudan.
0: Kayaknya Pak Agus kalau ngomong Pak Lastio kesusahan. Pak Lasetyo.
1: Ya, dia, bener, maksudnya dia. Okay.
0: Ya, intermezzo aja ya Pak Agus ya. Oke, okay. Terima kasih Pak Agus. Di Shalom ya, sambil mengunjungi Pak Lastio, sambil menikmati es teganya. Wah, cocok loh siang-siang gini ya. Suka dikasih sirup atau dikasih gula Jawa? Atau gitu aja, gak usah pakai gula-gulaan ya, gula beneran. Juga sudah manis gitu, apalagi orang yang minum tuh manis ya. Nanti kalau ditambahin yang manis-manis, tambah manis. Nah, semutnya gak mau pergi gitu ya. Oke deh, makasih Pak Agus, intermezzo aja ya. Kemudian ada Bu Petsi, selamat siang Bu, sudah bergabung bersama kita. Selamat siang Mbak Lina, mau minta lagu Why Do You Love Me. Salam-salamku buat semua sahabat Iktus tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Lina, salam sehat selalu, tetap semangat dalam bertugas, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih, lagunya ditunggu nanti. Ada Ko Daniel Hongbun, salam siang Mbak. Salamnya buat semua sahabat Iktus di mana saja berada. Selamat mendengarkan, God bless you dari Master Daniel Hongbun. Shalom. Ya, ada tamu lagi nih. Halo, Golden Memory, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Lina.
0: Selamat siang Bu Widodo. Belum tidur.
2: Mau tidur lilin Mbak.
0: Mau mapan.
2: Ya. Mbak Lina. Mas Agus tadi lo.
0: Iya, biar enggak tidur.
2: Itu sama Pak Agus jadi.
0: Oh, oh.
2: Itu sama Pak Agus jadi aku lilin ya.
0: Iya, betul Bu. Sebelum liar-liar beneran.
2: Mbak Lina.
0: Monggo-monggo sih.
2: Bu Sukma, Bu Samsi, Bu Bini, Bu Sipasakan. Sahabat lama dulu Mbak.
0: Siapa Bu?
2: Bu yang Bu.
0: Yang di mana?
2: Ibu Wijayanti sudah ya.
0: Bu Wijayanti.
2: Bu Kristiani sudah.
0: Bu Kristiani.
2: Oh ya.
0: Halo.
2: Ya, untuk Ibu Endang Widyastuti. Bu. Kok mesti tadi sudah tak apalin dulu.
0: Pakai kepean dulu, Bu Sukma, ya.
2: Jadi Kiswanti sudah ya. Bapak Wasyo, Bapak Pak Suparnin, Bapak Yahya Panggi, Bapak Agus tadi. Juga untuk Bapak yang di Pasadena itu siapa?
0: Pak Andoko, Pak Silas.
2: Oh,
0: ya.
2: Pak Tahar. Bapak. Semuanya penggemar Golden Mirrors yang ini Tuhan memberkati. Nah, buat Mbak Lina, yang itu sudah melayani dan berkati. Yang kebutuhannya dipan oleh Tuhan ya Mbak.
0: Amin.
2: Saya minta lagu Indah Rencanamu.
0: Oke.
2: Makasih Mbak Lina.
0: Terima kasih. Halo. Kembali. Shalom. Selamat beristirahat siang ya buat Bu Widodo. Nah, lagu Indah Rencanamu nanti biar menemani. Yang mau keroncong, mau yang biasa aja, yang biasa-biasa nih ya. Ada soalnya yang versi keroncongnya ada juga ya. Oke, yang lain saya tunggu loh atensinya. Kita break sebentar, sudah ada beberapa lagu yang sudah menunggu di list ya. Nanti kita baca-baca WhatsApp lagi. Di belakang saya sudah ada Ibu Yusak, ada Bu Yuni. Yang lainnya saya tunggu ya untuk segera bergabung lewat WhatsApp. Boleh kering juga. Memandangmu diminta Pak Agus, ada Waido Yulpin dan yang lainnya.

sahabat, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadirat-Nya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Terus kita kembali dihibur dengan beberapa lagu-lagu yang di-request oleh sahabat-sahabat Iktus tadi. Semoga yang sudah request terhibur dan bisa nanti lain kesempatan bisa bergabung kembali sambil menyapa sahabat-sahabat lewat udara, memberkati lewat sapaan. Nah, gimana sahabat Iktus yang mungkin sudah mulai mendengarkan siaran Golden Memories, kalau tadi mungkin disambi apa-apa, sesekali khusus menyapa dulu sebelum tidur, sebelum melanjutkan pekerjaannya di siang hari ini. Sudah pada makan siang belum? Wah ya, tentunya sudah ya, sudah pukul 13 lebih 53 menit, lu cepet banget ya rasanya. Tapi buat sahabat yang sibuk, waktu itu cepet berputarnya. Tapi kalau yang santai hanya tiduran lama banget, tidur melulu habis gak ada kerjaan gitu ya, kalau gak ada kerjaan cari kerjaan di rumah ngapain gitu ya, bikin kue kali gak bisa masak bikin yang lain apa dong ya, bikin ketawa temennya atau ya sekedar nyapa-nyapa lewat udara boleh juga loh sahabat Iktus ya. Oke deh, ada penelpon yang masuk. Halo Golden Memories.
1: Halo. Halo Mbak Lina.
0: Ya.
1: Nanas banget.
0: Mm-mm.
1: Golden Memories.

0: suka ya aku udah dibaca.
1: Sudah?
0: Oh, ketiduran mungkin.
1: Oh, aduh, ketiduran. Ya.
0: Ya, enggak apa-apa, terima kasih. Tadi lagunya sudah diputar ya. Yang satu belum ya. Ya, Bestari Irama Aetama. Ya. Ya, buat semuanya itu bagus. Mas Wasyo bareng dan semuanya pendeta, ibu pendeta di Wenur, Omak Yanyo di Bogor, semuanya.
1: Oke.
0: Okay. Mbak Lina tetap sehat dan berkat melimpah.
1: Amin.
0: Selalu. Amin.
1: Ya. Shalom. Shalom. Terima kasih. Ya. Kemudian selain Ko Daniel Hongbun ada Bu Yusa yang sudah bergabung juga siang hari ini. Selamat siang Mbak Lina, minta diputarkan Du. Oke, nanti diputarkan ya Bu ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ada Ibu Yuni, apa kabarnya hari ini? Baik selalu. Shalom Mbak Lina yang ceria, metugas aja masih mamas belum nyemek. Ya Bu, betul. Belum hujan. Enggak tahu katanya masih lama hujannya ya. Kita tetap berdoa. Dari Retno, terima kasih Mbak Lina, diberkati Tuhan selalu dan sehat, amin, amin Bu. Terima kasih doanya dari Ibu Yuni. Ya, tetap saling mendoakan ya untuk tetap dalam kondisi baik. Di cuaca panas ini ternyata kita tetap harus jaga kesehatan. Baik itu ya cuaca saat hujan, saat panas seperti ini. Kadang-kadang virus masih bertebaran ya, ini isunya itu influenza tipe A atau yang disebut super flu. Jadi kalau kondisi tubuh kita fit tentunya tidak gampang terkena virus tersebut. Jadi tetap positive thinking, lakukan olahraga ringan buat sahabat yang mungkin sudah lansia ya, gerak-gerak yang sesuai dengan kondisinya, tetap cukupkan air putih dan konsumsi jangkau lah, sayur bayam satu ikat berapa, sayur sawi, nanti lauknya tahu tempe paling sederhana, atau mungkin juga sahabat bisa berkarya lewat masakan-masakan yang tidak dibuat itu-itu aja gitu ya, bisa dikreasi lah seperti itu. Sehingga tercukupi setiap kebutuhan nutrisi tubuh kita dari makan-makan yang kita masak sendiri, kan lebih higienis ya, lebih sehat dan tentunya sesuai dengan keinginan kita. Betul gak sih? Nah yang siang hari ini sudah gabung, udah Lina bacain, berikutnya juga dari siapa lagi nih? Pak Lastio, nah ini dirasani tadi ya. Ya, shalom siang Mbak Lina, Lastio ikutan gabung, minta tolong diputerin Dunia Belum Kiamat. Ya, Belum Kiamat Pak, dari Titik Sandora. Oke, nanti diputerin ya, salamnya buat Pak Kuswanto dan Mas Satrio di Warung Degan, Pak Kahar, Pak Yaya Panggi, Pak Yohanes Sugianto, Pak Suparmin, Pak Silas, Pak Handoko, Pak Eri Trubus, Pak Agus, Pak Daniel Hongbun, juga Mas Nursa di Jepara, Mbak Suminah di Cinde, Eyang Ning, Ibu Rini, Bu Gina, Bu Kristiani, Bu Samsi, Bu Widodo, Bu Heri Seswanti, Bu Maria Yuliati di Candi, Bu Suparman dan Ibu Supriyati di Genok Perbalan, juga untuk Ibu Kristin, Mbak Putri, Adik Priska di Cik Debora dan semua kru Iktus dan semua pendengar setia dimanapun berada. Ada salam dari Pak Lastio. Buat Mbak Lina tetap semangat, sehat selalu dan banyak rezekinya, Tuhan berkati, amin. Terima kasih ya Pak Lastio ya. Oke, sudah satu Erwin ini disapa loh. Yang lainnya mana nih, yang disapa Pak Lastio ikutan gabung ya. Ditunggu atensi baliknya gitu. Kemudian juga untuk Pak Yahya Panggi, lagi apa nih Pak Yahya? Kalau Bu Yuni masih jahit-menjahit masih ya Bu ya? Bu Wijayanti, ayo bangun jangan tidur dulu. Ini jam istirahat soalnya ya, gantian tugasnya ya Bu. Oke, tetap semangat aja. Shalom dari Pak Yahya Panggi nih, shalom siang, selamat bertugas Mbak Lina, sehat ya Mbak, puji Tuhan Pak, sehat. Maaf Mbak, sinyal di ngalian sering susah. Oh iya toh Pak, aduh sayang ya. Sehingga tidak bisa mendengarkan siaran itu secara rutin. Oh gitu ya Pak ya. Golden Memories yang paling aku suka, saya minta lagu Pelangi Kasihnya. Salamnya untuk Mbak Lina, Pak Suparmin, Pak Lastio, Pak Agus, Pak Andoko, Pak Kahar, Pak Daniel Hongbun, Pak Yohanes, Bu Rini, Bu Kristiani, Bu Cici Darwati, Bu Wijayanti, Bu Sukma, Bu Widodo, Bu Sri Astuti, Bu Subaidi, Bu Yunani, Bu Marfuah, Bu Deborah Dia dan sahabat-sahabat pecinta Golden Memories. Terima kasih Mbak Lina, Tuhan memberkati. Ya, ini

Pak Yaya pas bisa ketemu sinyalnya ya. Aduh ngedit lagi ya Pak, mudah-mudahan nanti sinyalnya lebih baik sehingga bisa tetap terkoneksi dengan kita sahabat-sahabat Iktus. Nanti saya baca-baca lagi, kita break sebentar dengan lagu-lagu yang sudah di request sahabat Iktus ya. Sabar menanti untuk sahabat yang lain yang sudah bergabung. Ada Pak Sinantra, terima kasih Pak Sinantra, Pak Suparmin. Nanti saya akan bacakan setelah lagu ini. Yuk Bu Sukma, Bu Neng, ya, ayo yang belum lama sudah lama nggak gabung itu, Bu ini ya, Bu Heri Seswanti, Bu Samsi, lalu siapa Bu Elisa Novita, Bu siapa nih yang ada di Jangkang Karang Jangkang ya, Ibu siapa lupa dan yang lainnya saya tunggu atensi. Nah untuk Bu Kres, selamat istirahat ya Bu ya, semoga terhibur. Kita simak lagu berikutnya.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Acara Golden Memory 96.5 FM, itu sahabat Anda, buat sahabat yang baru bergabung, terima kasih untuk kebersamaannya. Bagaimana dengan lagu-lagu tadi? Semua sebagian sudah diputerin ya. Adakah yang kelewatan tadi? Ya, hampir bukan kelewatan, ternyata lagu yang saya siapin sudah ada, cuman karena sesuatu dan lain hal tidak keplay begitu ya Bu Widodo ya, sehingga harus menunggu dan ternyata gak keputer dan diganti dengan penyanyi yang lain baru bisa ngeplay ya. Oke deh, baiklah, kita akan segera baca-baca yang sudah gabung lagi. Semua yang tadi dibacain udah diputar semua ya. Kalau ada yang lewat boleh kering atau WhatsApp ya. Berikutnya, shalom siang Mbak Lina, salam sehat selalu. Ya, sehat selalu juga, mau request lagu One Day at a Time. Salamnya untuk semua pecinta Golden Memories di Radio Iktus. Terima kasih Pak Sinandra. Ya, untuk sahabat-sahabat yang lain, ini ada Pak Sinandra, bisa disapa juga biar banyak sahabat lewat udara. Nah, lagunya One Day at a Time nanti ya. Berikutnya juga ada Pak Suparmin. Halo Pak Suparmin, selamat siang. Shalom Mbak Lina, selamat siang. Badai nyuwun sekar kalau bukan kasih burung tak berkicau dan seterusnya. Saya tidak tahu judulnya ya. Judulnya kalau bukan kasih Pak, betul itu ya. Kalau boleh dan ada waktu ditambah senandung rindu, salamnya ngikut saja sama Pak Agus di Telogosari tadi ya. Matur nuwun sedoyo mawon engkang sampun nyenggol-nyenggol kulo. Buat Mbak Lina sehat selalu dan tetap bersuka cita bersama keluarga, amin. Ngaten kemawon Mbak Lina, Gusti berkahi. Oke, terima kasih Pak Suparmin. Sudah saya sampaikan salamnya untuk semua aja ya. Copy paste Pak Agus yang di Telogosari tadi. Ya, Pak Agus sudah molor lagi mungkin. Ya, biasanya tidur gitu ya. Tadi di awal kali ya. Oke, mungkin tidurnya masih belum ya. Jadi sempat nyapa dulu. Kayak Bu Widodo menyapa dulu sebelum terlelap ya. Kemudian ada Pak Handoko. Halo Pak Handoko, selamat siang. Selamat siang Mbak Lina, Golden Memories yang paling aku suka. Saya kirimkan lagu ini untuk Bu Rini, Bu Haris, Bu Marno, Bu Marta, Bu Neng, Bu Widodo, Bu Catherine, Bu Harmujo, Bu Wijayanti, Bu Prestirini, Bu Gina, Bu Samsi, Mbak Tri, Mbak Dwi di Pasadena, Pak Kahar, Pak Trubus, Pak Nathanael, Pak Imam Syafi'i, Pak Agus di Telogosari, Pak Didi di Jepara, Pak Yaya Panggi, Pak Daniel Hongbun, untuk Pak Lastio, Pak Markus, Pak Silas, Pak Suparmin, serta semua pendengar Golden Memories di mana saja, selamat mendengarkan. Oke, terima kasih ya Pak Andoko sudah menyapa satu kampung semua ini ya. Biar diberkati lewat sapaan Pak Andoko. Terima kasih, tetap sehat juga untuk Pak Andoko di rumah bersama keluarga. Melanjutkan ya untuk sahabat yang sudah bersama kita siang hari ini, Golden Memories kusuka. Shalom Mbak Lina, saya Ibu Yunani. Oh iya Bu Yunani, tadi saya tuh lupa ingat ibu yang di Karang Jangkang itu, betul ya Bu ya. Namanya lupa, Bu siapa gitu ya, Bu Yunani di Taman Srindito, bener kan Karang Jangkang. Soalnya saya Karang Jangkang itu kan bagi saya asing gitu loh jadinya. Oh ya, unik nih namanya. Ingin request lagu dari Nani Sugianto, judulnya Surat Untuk Winda.

Wah, surat untuk saya nggak ada ya Bu ya, adanya untuk Winda. Ya coba carikan ya, kalau nggak ada yang ini mungkin lagu Nani Sugianto yang lain nggak apa-apa. Mengingatkan kita waktu belum ada WA katanya, oh gitu ya. Waktu itu pakai apa Bu? Pakai pager, iya Bu. Atau pakai apa? Kalau SMS kan sebelum WA SMS ya. Sebelum SMS ada BBM itu ya, BBM, pager, pager dulu baru BBM gitu ya. Mengingatkan waktu belum, lagu ini saya kirimkan untuk Bapak Ibu semua yang bergabung di acara ini tanpa terkecuali. Untuk Mbak Lina selamat bertugas, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mudah-mudahan ketemu, ada ya, kadang-kadang ada beberapa lagu yang jarang-jarang di request tuh kita belum punya. Nah nanti kalau ada kita puterin, kalau belum ada ya harus sekolahan dulu kita ke Pasar Johar ya. Sudah ke Pasar Johar? Nah saya baru pertama kali kemarin ke Pasar Johar, tapi beberapa waktu lalu, bukan kemarin ya. Pertama kali yang saya nikmati es gempol. Dan ternyata es gempol di sana cukup seger. Jadi suami saya pengen ngajak ke sana lagi, cuman beli es gempol. Padahal es gempol banyak ya yang jual di pinggir jalan tuh ya. Nah, ada di daerah saya ya, itu juga ada. Cuman kok rasanya beda gitu katanya. Siapa yang suka es gempol? Wah, saya sukanya yang ini. Bukan gempolnya yang bunder-bunder itu, tapi yang merah terus gepeng itu loh sahabat itu. Saya suka yang itu justru. Ya, masing-masing selera ya kayak gitu ya. Apalagi diminum panas-panas gini cocok banget gitu kan. Nah, itu termasuk kuliner jadul kan ya sahabat itu ya. Selain jamu jun ya, es gempol, apalagi es pleret. Es apa? Ya es-esan lah, es puter. Kalau es puter ini yang ada di Jalan Tanjung itu ya, saya suka di situ juga. Itu juga minuman jadul ya, apa namanya? Bener es puter kan? Penku ya. Jadi kalau ngomongin soal jadul-jadul suka banget sih, dan itu banyak dicari orang-orang yang berkunjung ke Kota Semarang, menikmati makan-makanan jadul gitu ya. Jadi orang-orang yang meninggalkan Kota Semarang sudah lama, kangennya kalau ke Semarang ya pasti kulineran gitu ya sahabat Iktus ya. Oke deh, yuk kita akan menikmati yang jadul-jadul lagi. Dunia Belum Kiamat tadi yang sempat diminta belum Lina puterin, kita akan puterin bersama.

0: Sahabat, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadirat-Nya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi, badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

sahabat Iktus, itu tadi kembali kita sudah simak beberapa lagu yang di-request oleh sahabat-sahabat Iktus. Semoga bisa menghibur dan mengobati rasa kangennya ya. Sementara sudah pukul 14:48, ini adalah menit-menit terakhir sebelum kita berpisah. Terima kasih untuk Pak Eko Mariono dan Yoram ya yang sudah bergabung. Pak Eko, selamat sore Mbak Lina, mohon diputerin lagu Tulang Rusuk. Terima kasih, selamat bertugas, God bless you. Oke, nanti diputer Pak ya. Yang terakhir nanti juga ada Yoram Rinaldo di Cijantung Jakarta Timur mau request lagu Nikita, Allah Peduli. Kirim salamnya untuk semua pendengar radio yang lagi bergabung, untuk khusus untuk Ibu Veronica Purba yang semangat, tetap semangat dalam melayani. Terima kasih. Oke, terima kasih, dan inilah beberapa lagu terakhir yang akan menutup perjumpaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat, dan jumpa kembali di acara Golden Emoji di hari Selasa yang akan datang.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Tidak Tahu Berterima Kasih, yang berdasarkan Bilangan 20 ayat 1-13. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Bilangan 20 ayat 3. Bangsa itu berbantah dengan Musa, katanya, "Andai saja kami binasa pada waktu saudara-saudara kami binasa di hadapan Tuhan." Sepasang suami istri mengidam-idamkan hadirnya buah hati. Akhirnya, setelah 8 tahun berdoa dan berupaya, mereka dianugerahi seorang anak. Pada awalnya mereka merasa bersukacita dan bersyukur karena Tuhan menjawab doa mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka menghadapi kesulitan dalam mendidik anak. Mereka pun berkeluh kesah dan merasa kesal, bertanya mengapa Tuhan memberikan anak yang sulit diatur. Bangsa Israel bersukacita saat keluar dari Mesir, tetapi kemudian berkeluh kesah dan bersungut-sungut ketika menghadapi kesulitan di padang gurun. Bahkan mereka berpendapat bahwa lebih baik tinggal dijajah di Mesir daripada hidup sulit di padang gurun. Bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak tahu berterima kasih. Itulah sifat manusia. Seringkali tidak merasa puas saat menghadapi tantangan, manusia lupa akan kebaikan yang menyertai hidupnya. Mereka bersungut-sungut, tidak bersyukur, dan tidak tahu berterima kasih. Seringkali kita hanya menginginkan hal-hal yang menyenangkan. Kita lupa bahwa di dalam setiap kebaikan pun terselip tantangan. Kita mungkin pernah mengalami masa ketika kita bersyukur dan bersukacita karena apa yang kita inginkan tercapai. Namun setelah hal itu tercapai, kita justru menghadapi tantangan tertentu. Sukacita itu pun bisa mendadak hilang dan berganti dengan sungut-sungut, penyesalan, bahkan membuat kita terjebak dalam sikap tidak mau bersyukur. Refleksi hari ini mengatakan, bersyukurlah dan hadapi tantangan, jangan mudah berputus asa.

0: Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.
1: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM.

96.5 FM itu sahabat Anda dari Jalan Mugasalam 4 nomor 9 di Kota Semarang. Lina masih menemani sahabat Iktus di suasana ya sore yang masih cetar ya hari ini Kota Semarang. Tentunya tidak mengurangi semangat Anda untuk bisa menuntaskan tugas-tugasnya di hari ini. Buat sahabat yang sudah rehat sejenak, sama menikmati suasana santai di sore hari ini bersama orang-orang terkasih dan siap. Kita siap menemani sahabat dan mengantarkan Anda hingga pukul 16 di acara Simfoni Kasih. Lagu yang api dari album GKMI Worship tentunya ini adalah satu lagu yang sungguh bisa memberkati kita semuanya. Allah tahu yang terbaik. Kadangkala dalam setiap pergumulan kita diperhadapkan dengan hal-hal yang buat kadang kita putus harapan, kadang kita merasa khawatir begitu ya. Tapi belajarlah untuk percaya bahwa setiap rancangan-rancangan Tuhan itu baik adanya dan punya saat yang tepat untuk kita dapat nikmati. Seperti lagu ini, Allah itu Allah tahu yang terbaik ya, sebuah lagu dari albumnya GKMI Worship yang dibawakan oleh Philip Fernando. Dirangkai dengan satu lagu lagi, Jadikan Dirimu Jawaban. Nah, dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

Sahabat, masih di Simponikasi menemani Anda. Harapan kami setiap lagu yang kami hadirkan di suasana sore ini sedikit mengurangi rasa penat yang dirasakan dan juga bisa menemani pikiran yang mungkin lelah begitu ya. Apalagi sahabat yang banyak dibebani dengan tugas-tugas kantor yang cukup menyita waktu dan energi saat bekerja. Tentunya kalau di rumah pengennya itu benar-benar santai tanpa beban gitu ya. Tapi kalau di rumah lihat kelucuan anak-anak misalnya, itu bisa sih mengurangi rasa penat itu. Atau kalau sahabat punya hewan-hewan piaraan di rumah ya, misalnya nih pulang kerja disambut anjing yang sudah mulai ekornya goyang-goyang, meloncak-loncak. Aduh, rasanya enggak, walaupun belum punya anak gitu. Piaraan itu jadi seolah-olah dia keluarga kita, dan jika dia menyambut itu dengan tulus gitu ya, kita bisa lakukan itu karena itu membuat hormon endorfin kita naik gitu ya sahabat X, ya benar gak sih? Atau mungkin sekedar pengen tidur gitu, pulang kerja pengen tidur nyenyak sebentar. Sebentar itu berapa? 1 jam kali ya. Kalau di sampai rumah jam 5 tidur sebentar, nanti jam 6 bangun, setelah itu olahraga ringan sore hari gitu ya. Aduh, relaksasi fisik. Salah satu yaitu stretching ya dengan olahraga ringan. 5-10 menit itu bisa mengurangi ketegangan pada leher kita, punggung kita, bahu kita. Benar gak sih? Benar sih, saya tuh kalau bangun tidur nih sahabat itu siap pagi gitu, rasanya kadang-kadang badan kaku kan. Nah, kalau kita senam-senam ringan 15 menit itu ternyata bisa melenturkan otot-otot kita. Kalau pagi gak bisa, sore hari juga bisa kita lakukan. Begitu ya sahabat iktus ya, yang lagi apa namanya gak enak badan, ternyata ini beberapa hari ini ada beberapa yang terkena flu-nya itu aneh. Jadi pertama-tama rasanya biasa aja, hari kedua itu rasanya kayak sakit semua gitu, dan itu biasanya dialami oleh beberapa orang, dan itu dialami selama beberapa hari. Jadi kita cukup harus hati-hati ya di saat ini agar kita bisa menjaga kondisi tubuh kita agar fit gitu ya. Dan buat sahabat yang lagi gak enak badan, semoga lekas sembuh, tetap berharap kepada Tuhan ya, bahwa kadangkala kita diizinkan sakit itu untuk kita di warning bahwa tubuhmu itu sudah lelah, kamu harus istirahat, kamu harus perhatikan tubuhmu. Padahal sudah di warning, jangan terlalu banyak makan ini dan itu. Nah gitu kan, jadi tubuh kita protes. Nah saat kita sakit itulah kita perlu mengintrospeksi diri bahwa tubuh juga ada kalanya protes dengan rasa sakit yang kita rasakan. Begitu sahabat iktus. Oke, masalah itu biasa dalam hidup kita. Bagaimana sih kita itu bisa menyikapi setiap masalah itu? Kalau sahabat rasanya bebannya berat, ya datang kepada Tuhan, mohon hikmatnya agar Tuhan kasih pencerahan buat kita ya. Masalah itu biasa, seperti lagu yang akan saya putarkan untuk sahabat-sahabat iktus dari GMS Live dan Stop Berpikir Aneh-Aneh. Dua lagu ini tentunya memberkati kita.

0: sahabat Iktus, ada kabar baik untuk sahabat Iktus. Sehat itu bukan cuma tentang olahraga, tetapi juga tentang memilih pola hidup yang lebih sehat setiap hari. Nah, ada acara baru nih untuk sahabat Iktus. Dengerin ya, yuk sehat bersama di Radio Iktus setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi. Dapatkan berbagai informasi seputar gaya hidup sehat, pola makan, aktivitas fisik, kesehatan mental hingga tips hidup sehat bersama para narasumber yang kompeten di bidangnya. Jangan lupa setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi di acara Yuk Sehat Bersama. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Iktus bekerja sama dengan Flavi, Baby Diapers, dan Ideal Popok Dewasa.
1: Flavi, popok pilihan ibu bijak.
2: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
3: Sahabat Iktus, nyeri pinggang atau dikenal pula dengan istilah nyeri punggung bawah atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan istilah low back pain merupakan keluhan umum yang pernah dialami oleh hampir semua orang. Setiap hari beribu-ribu orang mengalami keluhan nyeri pinggang. Dari berbagai penelitian didapatkan sekitar 60-80% penduduk di dunia ini pernah mengalami nyeri pinggang semasa hidupnya. Nah, sahabat, untuk mencegah terjadinya nyeri pinggang ini, ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan. Antara lain adalah dengan memodifikasi faktor-faktor risiko yang ada. Misalnya, mengurangi berat badan, cukup minum, perhatikan posisi tubuh yang benar pada saat duduk, berdiri, atau saat melakukan aktivitas. Saat berdiri lama, usahakan letakkan salah satu kaki secara bergantian lebih tinggi daripada kaki lainnya untuk mengurangi kelengkungan punggung yang berlebihan. Saat berjalan, berjalanlah dengan posisi tegak, rileks, jangan tergesa-gesa. Latihlah otot-otot perut dan otot-otot punggung Anda secara rutin. Hindari penggunaan sepatu dengan tumit yang tinggi. Pilih tempat duduk dengan busa yang jangan terlalu lunak dan punggung kursi sesuai dengan lekuk atau lengkung punggung kita. Dalam arti seluruh punggung harus sebanyak mungkin kontak dengan kursi. Bila duduk lama, usahakan meletakkan salah satu kaki lebih tinggi dari kaki yang lainnya secara bergantian. Pilihlah alas tidur atau kasur yang cukup keras, jangan yang empuk, yang dapat mempengaruhi kelengkungan tulang belakang. Hindari olahraga beregu atau olahraga permainan satu lawan satu karena akan meningkatkan stres pada punggung. Olahraga yang dianjurkan adalah renang, karena renang dapat memperkuat otot-otot di daerah punggung. Cegah dan obatilah osteoporosis atau keropos tulang. Ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan bila mendadak mengalami nyeri pinggang di rumah. Yang pertama adalah segera hentikan aktivitas yang memicu nyeri pinggang. Duduk atau berbaring dan carilah posisi yang dapat mengurangi nyeri. Mintalah bantuan untuk mengambilkan kompres dingin dan kompreskan pada bagian punggung bawah yang sakit, kurang lebih selama 10-15 menit. Minumlah obat-obat pengurang rasa sakit yang ada di rumah atau yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Seperti misalnya paracetamol, perhatikan dosis pemakaiannya. Jika setelah minum obat rasa sakit tidak berkurang, carilah pertolongan dokter untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai. Tirah baring dengan posisi terlentang dan kedua lutut ditekuk dan diganjal bantal di bawah lutut. Itu akan mengurangi rasa sakit pada pinggang Anda. Tirah baring sebaiknya tidak lebih dari 2 hari. Segera lakukan aktivitas ringan setelah tirah baring. Misalnya berjalan dalam jarak pendek pada lantai yang rata. Jangan lakukan naik turun tangga di dalam rumah. Lakukan relaksasi otot-otot punggung, misalnya duduk dengan nyaman sambil mendengarkan musik yang lembut dan tarik napas yang dalam. Demikianlah sahabat Iktus beberapa hal yang perlu sahabat ketahui mengenai nyeri pinggang ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati sahabat sekalian. Saya Dr. Hadi Kurniawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.
2: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

Sahabat masih bersama 96.5 FM, itu sahabat Anda di Simponi Kasih. Menemani sahabat di rehat sejenak di suasana sore hari ini. Di antara kita sukanya ngopi, cocok. Kalau biasanya capek, ngopi itu bisa menstimulasi otak ya. Tentunya kopi diminum sesuai dengan takarannya, tidak berlebihan itu baik ya. Jangan juga sesering ya, kadang-kadang ada sampai berapa gelas gitu ya. Jangan sampai minum kopi malam hari ntar gak bisa tidur gitu ya. Ada sih yang gak ngefek sih gitu ya. Tapi ada juga orang yang minum kopi akhirnya tidak bisa tidur-tidur gitu. Dan memang kopi itu bisa membuat tubuh lebih fresh sebetulnya, kalau yang suka dan cocok gitu ya. Kalau saya cukup menghirup aroma kopinya aja, karena saya tidak bisa minum kopi. Ya, selain itu kalau pulang ke rumah pengen lebih santai, tenangkan pikiran ya, kita bisa meluangkan waktu sejenak untuk melakukan hal-hal yang disukai. Kalau cuma ingin dengerin musik ya, seperti dengerin Radio Iktus, mungkin suka dengan lagu-lagu yang diputar, kenapa tidak gitu kan. Atau sambil membaca buku ya, atau merencanakan untuk nonton bareng keluarga atau nonton bareng dengan orang-orang segeng. Waduh, asik ya. Nah, sahabat menyalurkan hobi, salah satunya itu adalah salah satu bentuk relaksasi tubuh kita gitu. Ya, menghibur diri, apalagi akhir pekan nih, mau kemana nih buat keluarga. Karena penting banget, itu akan mensupport jiwa raga kita, gitu ya sahabat Iktus ya. Kan kalau sudah lelah seminggu full gitu kerja, Sabtu Minggu itu waktu spesial untuk keluarga ya, gunakanlah. Mungkin hanya sekedar makan bareng itu loh sahabat Iktus ya. Biasanya kan gak sempat kan kalau makan siang bareng atau makan malam bareng, karena masing-masing punya kegiatan sendiri. Itu juga merupakan satu hal yang menyenangkan, satu waktu yang benar-benar dimanfaatkan untuk bisa kumpul hanya sekedar cerita receh gitu. Baik sahabat Iktus, kembali kami hadirkan lagu berikutnya menemani sahabat Iktus yang mungkin dalam perjalanan pulang, yang lagi mengemudi, hati-hati di jalan. Walaupun sudah letih, tetap konsentrasi dengan baik, jangan sampai ngantuk. Ngantuk ya berhenti dulu gitu ya.

Di simponikasi di suasana sore hari ini. Matahari sudah mulai meredup sahabat, tapi panas masih tetap kita rasakan walaupun tidak secetar siang tadi begitu ya. Biasanya kalau sore

Banyak sahabat yang melakukan aktivitas ringan selain mungkin bersih-bersih, juga kasih minum para tanaman piaraan kita. Siapa yang suka menanam sayur, bunga-bunga gitu ya. Pernah enggak mereka itu diajak bicara gitu. Ternyata itu salah satu cara, walaupun dia tidak bisa ngomong, dia merasakan loh sentuhan kita ya. Tanaman-tanaman itu kita sudah rawat, kita ucapkan terima kasih saat mereka berbunga, berbuah. Sama, dia juga makhluk hidup kan kayak kita, cuman dia tidak bisa mengungkapkan secara seperti hewan atau kita manusia. Kalau hewan tuh ya, misalnya kalau saya nih punya anjing, di rumah tuh dia bisa mengungkapkan rasa senangnya saat kita di rumah atau saat kita diam gitu, dia kadang minta diperhatikan dengan cara menyentuh tangan kaki kita seperti itu, atau dia bisa dengan suara khasnya, kalau kucing ya mengeong, kalau anjing ya menggonggong, kalau kelinci apa enggak ada ya. Ya itu hewan-hewan yang banyak dipelihara oleh kita semuanya contohnya. Nah, tanaman juga sama, kalau sahabat merasa waduh rasanya suntuk gitu ya, boleh loh sahabat sambil Anda merawat tanaman sambil diajak ngomong. Bukan kita ini kayak orang gila, enggak, cuman itu bagian dari kita mengutarakan hati kita kepada tanaman yang kita sudah pelihara. Bener enggak sih? Kalau ada yang enggak setuju juga enggak usah dilakukan. Kalau sama setuju lakukan aja, itu membuat kita seneng juga sih. Makasih ya sudah berbuah buatku, selama ini sudah kupupuk, kurawat gitu ya. Okay. Dan kali ini lagu berikutnya saya sudah pilihkan dari album United by Grace dengan Sandaran Jiwaku. Siapakah sandaran jiwa kita? Kita akan simak lagunya. Dan beberapa lagu ini akan menutup perjumpaan kita. Di antaranya ada Tidak Pernah Berhenti Mengalir, satu judul lagu dari WND. Ini juga bagus untuk kita simak sore hari ini. Dan terima kasih ya untuk kebersamaan sahabat yang sudah stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Dan Lina segera pamit undur diri setelah dari pukul 13 menemani, dan nantikan acara kami selanjutnya. Shalom.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom semuanya. Kembali lagi bersama Fanny di sini yang akan menemani sahabat kecil Iktus dalam acara Heki Flona, Happy Kids Flora dan Fauna. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Kalau ada sahabat kecil Iktus yang sedang sakit, semoga cepat sembuh ya. Hari ini Fanny akan membawakan sebuah judul topik yang menarik, yaitu kabar baik dari dunia hewan. Selamat datang Leopardus tilcayo. Wah, ini unik nih. Sudah tidak sabar kan? Lagu pembuka dari Yesus Sayang Semua siap Fanny putarkan.

Baiklah, setelah lagu pujian tadi, untuk selanjutnya, Fani akan memulai pembahasan kita hari ini tentang kabar baik dari dunia hewan. Selamat datang, Leopardus Tilcayo. Sumber dari www.bobo.id yang ditulis oleh Grace Erin dan Sarah Nafisah 18 September 2026. Sahabat kecil Iktus, ada kabar baik dari dunia hewan loh. Mari berikan ucapan selamat datang pada Leopardus Tilcayo, spesies kucing macan tutul liar baru dari Bolivia. Pada tahun 2016, Paola Nogales Arskaruns, seorang ahli biologi dan penjelajah National Geographic, menerima telepon dari Suaka Margasatwa Bolivia. Para petugas suaka memberitahu bahwa ada kucing liar aneh ditemukan di jalan dekat hutan. Awalnya, kucing aneh itu dirawat sejak kecil oleh seorang penduduk sebagai kucing peliharaan. Namun, setahun setelahnya

Ia memilih mengirimkan kucing itu ke suaka marga satwa. Kucing itu menyimpan rahasia yang terus dicari tahu oleh para ilmuwan, terutama karena ia berbeda dari spesies kucing yang sudah teridentifikasi. Namun, Kak Paola berasumsi kucing tersebut anggota spesies Leopardus tigrinus atau kucing oncilla. Beberapa tahun berlalu, Kak Paola mulai meragukan asumsinya. Ia menyadari bahwa kucing itu tidak tampak seperti Leopardus tigrinus. Butuh beberapa tahun untuk Kak Paola menganalisis genetik kucing misterius itu dengan akurat. Mau tahu kan tanggal berapa kucing ini diidentifikasi? Fanny akan beritahu ya setelah pujian yang berjudul Kecil Tapi Hebat.

mulai lagi ya. Akhirnya, pada tanggal 1 September 2026, kucing itu secara resmi diidentifikasi

sebagai spesies Leopardus tilchayo. Ini menjadi momen sejarah penting. Untuk pertama kalinya dalam 100 tahun, para peneliti menemukan kucing liar baru. Dalam pohon kekerabatan kucing, genus Leopardus mewakili kucing tutul kecil dari hutan Amerika Selatan dan Tengah. Leopardus tilchayo mendapatkan nama belakangnya berdasarkan cara masyarakat Bolivia menyebut kucing di masa lalu. Kucing tilchayo tinggal di hutan Yungas di Bolivia yang terletak di lereng timur pegunungan Andes. Kucing tilchayo memiliki panjang sekitar 45 cm dari kepala hingga ujung tubuh. Beratnya mencapai 1 kg. Berdasarkan data tersebut, kucing tilchayo diketahui lebih kecil dari kucing rumahan biasa. Leopardus tilchayo memiliki ciri fisik yang berbeda dengan leopardus lainnya. Corak bintiknya lebih besar, ekornya lebih ramping, warna bulunya sedikit lebih redup. Para ilmuwan mengirimkan data spesies tilchayo ke Uni Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN. Menurut data IUCN, kucing tilchayo mungkin termasuk spesies terancam punah karena jumlah populasinya yang belum diketahui. Yah, kenapa ya? Spesies-spesies unik sebagian besar pasti terancam punah. Kenapa ya? Oke, pujian yang berjudul Kain dan Habel dan Hari Minggu Hari Gembira siap menemani sahabat kecil itu sore hari ini.

Habel. Kita harus saling menyayangi saudara kita, karena Yesus juga sayang kepada kita semua.

Masih bersama Fani di Hacky Flora, Happy Kids Flora dan Fauna, yang masih membahas kabar baik dari dunia hewan. Selamat datang Leopardus Tilcayo. Sekarang mari kita cari tahu ya cara membedakan genus dan spesies. Genus dan spesies termasuk tingkatan terendah taksonomi dalam klasifikasi makhluk hidup. Kali ini kita akan belajar mencari perbedaannya. Jadi, genus menunjukkan persamaan antar spesies, baik kesamaan nenek moyang atau karena hidup di habitat yang sama. Satu genus organisme dapat mengandung banyak spesies. Misalnya, genus Rosa berisi lebih dari 100 spesies mawar. Namun, ada juga genus yang beranggotakan organisme berbeda. Misalnya, genus Equusti. Dalamnya terdapat spesies kuda dan zebra. Sedangkan spesies adalah takson paling rendah yang menjadi satuan dasar klasifikasi biologi. Suatu organisme dikatakan satu spesies dengan organisme lainnya jika dikawinkan dapat menghasilkan keturunan yang fertil. Penulisan nama spesies terdiri atas dua kata Latin. Kata pertama menunjukkan genus. Kata kedua menunjukkan nama spesifiknya. Sekarang, mari kita dengarkan pujian yang berjudul Samuel dan Mentega dan Roti. Selamat menikmati.

Oke, Fanny akan membahas kembali ya, agar sahabat kecil itu dapat mengingat tentang sejarah Tilcayo. Jadi begini sejarahnya, kucing Leopardus Tilcayo ini sebenarnya sudah lama dikenal dengan warga di Bolivia. Warga lokal menyebutnya Tilcayo karena mukanya sangat mirip dengan kucing hutan lain. Jadi dikira masih satu jenis yang sama. Baru ketahuan berbeda pada tahun 2016. Waktu itu ada warga yang menemukan anak kucing kecil di pinggir jalan dekat hutan Yungas. Dikira kucing kampung biasa, jadi dibawa pulang. Setelah setahun dipelihara, baru terlihat kalau sifatnya sangat liar. Akhirnya diserahkan ke tempat penampungan hewan liar Senda Verde. Di sana ada peneliti bernama Paola Nogales Ascaruns. Pas dia lihat, dia curiga karena motif bintik di bulunya sedikit beda, lebih besar dari kucing sejenis yang dari Brazil. Dari rasa penasaran itu, akhirnya Paola dan tim peneliti dari Belgia dan Brazil melakukan tes DNA. Mereka meneliti 38 kucing dari berbagai negara, bahkan sampai bongkar spesimen museum lama. Hasil tesnya bikin kaget. Ternyata kucing yang dikira satu jenis itu sebenarnya ada 5 jenis yang berbeda. Dan si Tilcayo ini adalah jenis sendiri yang sudah dipisah jalurnya sejak 1,4 juta tahun yang lalu. Penelitian ini baru resmi diumumkan pada 17 September 2026 di jurnal Current Biology. Ini jadi penemuan terbesar karena sudah lebih dari 100 tahun tidak ada spesies kucing baru yang ditemukan. Yang terakhir itu tahun 1923. Jadi sekarang nama resminya menjadi Leopardus Tilcayo. Ukurannya kecil, sekitar 46 cm, beratnya hanya 1 kilo lebih kecil dari kucing rumah. Habitatnya ada di hutan awan Yungas, Bolivia. Sayangnya sekarang dia sudah terancam punah karena hutannya banyak yang ditebang. Wah, kenapa ya kucing ini terancam punah? Belum membawa kita ke akhir acara.

0: Nah, udah nambah informasi lagi nih. Seru kan? Seru dong. Ternyata banyak hewan unik yang belum banyak kita ketahui. Salah satunya Leopardus tilcayo. Oh iya, sahabat kecil Iktus. Jangan lupa ya, dengarkan Heki Flona, Happy Kids Flora dan Fauna lagi ya. Setiap hari Jumat pukul 4 sore hingga 5 sore bersama Fani atau Vina. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.
1: Tahu gak Nabi Elia itu asal

0: jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Sahabat Iktus, ada kabar baik untuk sahabat Iktus. Sehat itu bukan cuma tentang olahraga, tetapi juga tentang memilih pola hidup yang lebih sehat setiap hari. Nah, ada acara baru nih untuk sahabat Iktus. Dengerin ya, yuk sehat bersama di Radio Iktus setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi. Dapatkan berbagai informasi seputar gaya hidup sehat, pola makan, aktivitas fisik, kesehatan mental hingga tips hidup sehat bersama para narasumber yang kompeten di bidangnya. Jangan lupa setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi di acara Yuk Sehat Bersama. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Iktus bekerja sama dengan Plavi, Baby Diapers, dan Ideal Popok Dewasa.
2: Plavi, popok pilihan ibu bijak.

Shalom sahabat muda yang diberkati Tuhan. Senang bertemu kembali dalam acara Youth for Christ. Renungan kita hari ini dituliskan oleh Pendeta Samuel Akihari dengan judul Keteguhan Hati yang didasarkan pada kitab Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai 29. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kuasai kami dan tolonglah kami, supaya kami anak-anak-Mu mengerti dan memahami apa maksud Tuhan yang akan Tuhan sampaikan melalui perenungan kami pada saat ini. Bimbing kami dan tolonglah kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam segala keberadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, nats yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Wahyu pasal 2 ayat 25 yang berkata demikian. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Sahabat muda, tantangan terbesar bagi mereka yang menjalani hubungan percintaan jarak jauh, long distance relationship atau LDR, adalah menjaga hati dalam kesetiaan. Berpegang pada komitmen untuk mencintai seseorang dan tidak berpaling merupakan perwujudan kesetiaan dalam suatu hubungan. Diperlukan modal dasar untuk menjaga dan merawat hubungan jarak jauh, yaitu kemurnian cinta dan perasaan, pengalaman bersama, serta belief system yang dibangun selama bersama. Demikian pula dalam relasi dengan Tuhan. Kita pun perlu belajar menjaga kemurnian spiritual. Bacaan kita menunjukkan dua pesan kepada jemaat Pergamus dan Tiatira. Jemaat Pergamus diingatkan untuk tidak berkompromi dengan budaya pagan dan cara hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sementara jemaat Tiatira diingatkan agar tidak terjerumus dalam perzinaan dan penyembahan berhala. Tuhan memuji mereka yang tetap setia, tetapi juga menegur mereka yang membiarkan kesalahan menguasai hidup mereka tanpa perbaikan. Kedua jemaat ini diajak untuk terus berorientasi kepada Tuhan agar tidak terjebak dalam berbagai godaan yang menyesatkan dan tetap berpegang pada apa yang ada, yaitu iman dan anugerah dalam Kristus. Sahabat muda, iman yang sejati bukan hanya tentang kehadiran di gereja atau label sebagai orang Kristen, tetapi tentang keteguhan hati untuk tetap setia kepada ajaran Kristus meskipun ada godaan dan pengaruh dunia yang kuat. Keteguhan ini berarti tetap setia kepada ajaran Kristus dalam setiap aspek kehidupan. Ini mencakup bagaimana kita mengelola hubungan, pekerjaan, keputusan moral, dan sikap terhadap orang lain. Iman sejati akan memengaruhi perilaku, pilihan, dan sikap kita bahkan ketika tidak ada yang melihat kita. Kita berdoa. Tuhan, mulai hari ini kami mau belajar untuk jadi anak-anak-Mu yang berintegritas. Kami mau tetap berpegang pada iman dan keteguhan hati kami kepada Engkau ya Kristus Tuhan dan Allah kami. Kami tidak mau digoncangkan oleh pengaruh-pengaruh dunia. Mulai hari ini, kami mau belajar dengan sungguh-sungguh apa itu arti kesetiaan. Karena kami mau setia mengikut Tuhan sampai kelak tugas kami di dunia selesai. Hadirlah di dalam hidup dan hati kami, ya Allah, serta kuatkanlah kami selalu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 9 ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Hai, shalom, selamat sore Zoomer semuanya. Jumpa kembali ya bareng Febrian di program kesayangan kita, Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Men. Oke, seneng banget ya di hari Jumat 25 September 2026. Seneng banget saya Febrian bisa menemani Zoomer semua dan sahabat Iktus ya di Zona Orang-Orang Muda. Nah, di sore hari ini mau menyapa dulu nih untuk Zoomer semua yang mungkin habis kerja ya, pulang on time ya di tanggal 25 ini. Semoga deadline-nya selesai semua, akhir bulannya lancar ya untuk Zoomer semuanya. Semoga pekerjaan, aktivitas maupun sekolahnya lancar jaya, sukses terus ya dan bahagia. Ini mau weekend nih. Untuk Zoomer selamat menyambut weekend ya, besok hari Sabtu nih. Pasti pada malam mingguan nih, mau kemana, ayo. Nah, mau menyapa juga Zoomers ya di sore ini yang mungkin lagi kuliah sore begitu, semangat terus ya. Kita bakal nemenin Anda semua di program acara Zona Orang-Orang Muda dari jam 5 sore sampai jam 6:30 malam ya. Khusus untuk hari Jumat kita bakal muterin 100% lagu Indonesia dan lagu indie Semarang. Nah, untuk Zoomers semua yang suka banget musik-musik indie, boleh banget di request di 081745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita ya di @iktusfm. Untuk Zoomer semuanya juga bisa kunjungi situs kami di www.iktusfm.com. Jadi bisa langsung streaming di website kami ya. Tetap bersama Zoom, Zona Orang-Orang Muda. Satu lagu dari Sukacita Surga dari JPCC Worship, spesial untuk Zoomer semuanya. So, stay tune di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Bareng saya Febrian, sampai nanti jam 6:30 malam.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh
2: 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

kepada para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan tertiga hari 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

Iktus masih stay tune di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda ya. Oke, kali ini mau ngundang juga untuk Zoomers yang ingin request kirim salam, boleh banget ya request lagu Indonesia dan pop Semarang, boleh banget. Ada langsung gabung ke nomor WhatsApp kami di 081745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow ya Instagram kami di @iktusfm nih, kerabat terima. Nah, untuk Zoomer semuanya di sore hari ini, kira-kira lagi di mana dan mungkin lagi aktivitas apa di sore hari ini? Mungkin ada yang lagi prepare ya, prepare olahraga di sore hari ini. Atau mungkin ada juga yang lagi di jalan. Nah, ini juga bakal kami informasikan ya untuk Zoomer semuanya dan juga sahabat Iktus ya, mungkin di sore hari ini lagi prepare mau pulang ke rumah ya dari kantor atau dari kampus, boleh banget ya. Kali ini kita akan ngasih informasi terkini tentang situasi lalu lintas di Kota Semarang ya. Dapat kami informasikan ya langsung dari pantosmart.semarangkota.go.id. Kita mulai dulu dari Simpang Kalibanteng ya, tepat di jam 17.31 waktu Indonesia bagian barat ya Zoomers ya. Dapat kami informasikan dari arah Kendal atau dari arah barat nih ya, menuju ke Bundaran Kalibanteng ini terpantau agak sedikit padat ya, agak sedikit padat merayap begitu Zoomers. Sedangkan dari arah timur, dari jalan arteri maupun jalan Jenderal Sudirman begitu ya, ini terpantau juga ramai lancar nih Zoomers ya. Nah, kita beralih ya dari Kalibanteng. Dari arah barat ya, kita langsung berpindah ke daerah Tugu Muda ya Zoomers ya. Dapat saya informasikan untuk Zoomers dari arah Jalan Pandanaran menuju ke Jalan Dr. Sutomo maupun ke Jalan MGR Sugiyo Pranoto, ini terpantau padat merayap ya. Dan untuk Zoomers semua yang mungkin dari arah Jalan MGR Sugiyo Pranoto menuju ke Jalan Imam Bonjol maupun ke Jalan Pandanaran, ini juga terpantau ramai lancar nih Zoomers. Oke, selain dari Tugu Muda, kita beralih agak ke tengah lagi ya. Untuk Zoomers semua mungkin dari Jalan Ahmad Yani ya, pantauan lalu lintas terkini dari arah timur, dari Jalan Brigjen Soedarto menuju ke Simpang 5, ini terpantau ramai lancar ya. Sedangkan dari arah Jalan Pahlawan menuju ke Jalan Pandanaran maupun ke arah Jalan Gajah Mada terpantau juga ramai lancar nih Zoomers. Oke, saatnya kita beralih agak ke timur ya. Dapat kami informasikan untuk Zoomer semua dari Simpang Fatmawati, dari arah Meranggen menuju ke Jalan Fatmawati maupun ke arah Brigjen Soedarto, ini agak sedikit macet nih Zoomers ya. Hati-hati, jaga jarak ya, tetap konsentrasi, agak sedikit padat merayap nih. Dari Jalan Arteri Soekarno-Hatta maupun ke jalan dari Jalan Brigjen Soedarto menuju ke arah timur ke arah Meranggen, ini malah justru terpantau ramai lancar ya. Sedangkan dari arah Meranggen menuju ke Kota Semarang, ini agak sedikit ramai, agak sedikit padat merayap ya Zoomers ya. Dapat Febrian informasikan juga ya dari arah Jalan Tuku Umar menuju ke Jatingaleh dan ke Tanjakan Gombel, ini terpantau ramai lancar nih Zoomers. Sedangkan dari arah Banyumanik menuju Turunai Gombel menuju ke arah Kota Semarang, ini juga terpantau ramai lancar. Sedangkan dari ujung barat atau tepatnya di Tol Krapyak menuju ke Tol Jatingaleh arah Tembalang juga terpantau ramai lancar. Sedangkan dari Tol Tembalang maupun Gayam Sari menuju ke Tol Krapyak juga terpantau ramai lancar. Oke, saatnya kita beralih ke ujung selatan ya Kota Semarang, tepatnya di exit Tol Serondol Banyumanik ya. Dapat Febrian informasikan dari pantauan semarkota.semarangkota.go.id, dari exit tol Serondol agak sedikit penumpukan lalu lintas ya sebelum di sebelum traffic light Serondol ya. Sedangkan dari arah selatan, tepatnya arah Ungaran, Jalan Anto Sujarwo menuju ke Jalan Setiabudi terpantau ramai lancar. Oke, pantauan terkini dari Simpang Pasar Banyumanik ya Sumbers ya. Dari arah Jalan Karangrejo
menuju ke arah Ungaran juga terpantau ramai lancar nih Sumur. Sedangkan dari arah Jalan Anto Sujarwo menuju ke Perintis Kemerdekaan arah Ungaran juga terpantau ramai lancar. Oke, stay tune terus ya di 96.5 FM. Itu sahabat Anda di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda bareng saya Febrian sampai nanti jam 6.30 malam. Untuk Zoomer semua yang mau request lagu ataupun sharing info boleh banget. Ada langsung gabung aja ke nomor WhatsApp 1. Alright, kita back to song lagi ya. Untuk Zoomer semua yang mau bergabung boleh banget Febrian tunggu ya di Zona Orang-Orang Muda sampai nanti jam 6.30 malam. Kita back to song lagi yuk. Sudah saya siapkan satu lagu dari Delantis, Halo Jakarta, spesial untuk Zoomer semuanya. Stay tune di Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat, man.

0: Muda hanya di 96.5 FM. Itu sahabat Anda. Dahsyat men.
1: Puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
2: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
3: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-72.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

96.5 FM, itu sahabat Anda. Thank you banget untuk Zoomer semua dan sahabat Iktus yang masih stay tune ya di zona orang-orang muda. Dahsyat main sampai nanti jam 6:30 malam. Nah, mau menyapa dulu nih untuk kerabat, untuk sahabat Iktus semuanya ya, yang mungkin di sore hari ini lagi rehat-rehat sejenak ya, habis beraktivitas ya, dan juga mungkin bagi teman-teman Zoomer semua yang habis kuliah. Mungkin ada yang lagi di coffee shop gitu ya, ngopi bareng teman-teman. Nah, di sore ini juga Febri juga bakal nyapa dulu nih, mungkin di rumah kali ya, Zoomer semua ataupun sahabat Diktus ya, mungkin lagi bersih-bersih beberes gitu ya setelah beraktivitas. Nah, pastinya seharian ini gak mudah ya yang sudah kita lalui. Pasti banyak pro kontra, kemudian ada banyak drama di hari ini mungkin. Ada juga yang mungkin ada juga ya lagi ngadepin deadline ataupun susah, sedih, yang bikin stres gitu ya kerabat sahabat itu semuanya. Nah, kali ini di malam hari ini bakal ngupas habis nih tentang mengatasi tubuh yang tegang setelah stres harian ya. Dikutip langsung dari Ayo Sehat dari situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nih Zoomers. Nah, ada cara paling cepat loh untuk meredakan tubuh yang tegang setelah stres ya, sahabat Iktus. Antara lain melakukan latihan pernapasan dalam atau relaksasi, bisa juga dengan cara meregangkan otot yang kaku nih Zoomers. Nah, saat stres nih, tubuh memproduksi hormon kortisol dan adrenalin yang membuat otot menegang, begitu ya Zoomers ya. Jadi waktu kita stres, berbeban berat begitu ya, kemudian istilah jawabannya tuh paneng begitu ya. Nah, misalnya kalau kita punya pikiran yang tegang begitu, pasti ngerasa ya otot atau badan kita capek, sakit semua begitu kan. Nah, kali ini di sore ini Febrian bakal ngasih tips and trick ya untuk meredakan tubuh yang tegang ya setelah stres beraktivitas harian begitu. Nah, yang pertama nih Zoomers ya, lakukan teknik pernapasan dalam nih. Bisa langsung diaplikasikan dengan cara menghirup udara perlahan melalui hidung ya selama 4 detik, kemudian tahan napas 4 detik juga dan hembuskan lewat mulut ya secara perlahan secara 4 detik juga. Atau metode ini biasanya dikenal dengan metode triple four. Wih, triple four ya, berarti 4-4-4 begitu ya Zoomers ya. Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, kemudian hembuskan 4 detik. Nah, lakukan ini secara berkonsisten begitu ya selama 1 menit untuk menenangkan sistem saraf kita. Selain itu ya, olahraga ringan ini juga bisa banget loh Zoomers ya. Bisa meredakan kaku ya setelah kita beraktivitas harian. Lakukan stretching. Caranya nih Zoomers ya, gerakan leher, bahu atau tangan secara perlahan ya untuk melemaskan otot kaku. Dan Anda juga bisa langsung jogging untuk berjalan kaki, berjalan santai selama 15-20 menit ya. Fungsinya ya, kita olahraga jalan kaki nih Zoomers ini terbukti bisa menurunkan hormon stres dan melepaskan hormon endorfin, hormon pereda nyeri alami dalam tubuh kita nih Zoomers. Nah, kalau tips ini cocok banget sih, soalnya Febrian suka melakukan ini kalau lagi capek, lagi stres berat ya di rumah. Nah, kita bisa langsung mandi air hangat loh Zoomers ya. Caranya, kita langsung aja menyiapkan air hangat, kemudian bisa disiapkan di bak ataupun di ember ya. Kalau di rumah saya sih pakainya ember. Gitu ya, pakai air hangat, kemudian kalau saya sih ya biasanya langsung kasih garam sedikit gitu ya, jangan banyak, nanti dikira bikin sop kita nanti. Jadi gitu ya Zoomers ya, mandi pakai air hangat ini terbukti bisa melancarkan peredaran darah sekaligus ya melemaskan otot-otot kaku setelah kita berjibaku seharian nih Zoomers ya. Nah, bagaimana dengan Zoomers, apakah punya tips atau trik tersendiri untuk meredakan stres harian? Bisa langsung sharing ya dan join di WhatsApp di 081745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami ya di @iktusfm. Tetap stay tune di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Barang saya Brian Kurnia sampai nanti jam 6:30 malam. Satu lagu dari Tulus dengan judul Kelana, spesial untuk Zoomer semuanya. Stay tune sampai nanti jam 6:30 malam.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Nek, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

0: Hizubers, ada yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
2: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya berarti.
2: Jadi, ikutin terus ya. Zoom setiap Senin sampai Sabtu, pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650-14108 atau WhatsApp 081745-0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Iktus.

0: aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa...
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

96.5 FM itu sahabat Anda. Satu lagu dari Noah ya dengan judul Walau Habis Terang, tadi sudah di request ya by WhatsApp oleh Dewi yang lagi di Simpang 5, katanya lagi nunggu BRT mau pulang nih Kak. Tolong diputerin salamnya untuk Zoomer semua dan sahabat Rictus, untuk Kak Febrian semangat siarannya. Oke, thank you banget untuk Kak Dewi yang lagi di Simpang 5, katanya lagi nunggu BRT Bus Trans Semarang ya, katanya mau pulang begitu. Oke, untuk Kak Dewi terima kasih sudah stay tune dan hati-hati di jalan ya. Anyway, ngomong-ngomong soal Bus Trans Semarang ya, kali ini Febri juga akan ngebahas nih info dikutip langsung dari kompas.com ya. Kali ini Kota Semarang berhasil ya untuk meregenerasi kendaraan Bus Trans Semarang. Permajaan bertahap 27 bus listrik Trans Semarang resmi mengaspal 25 September 2026. Nah, Zoomers, armada Trans Semarang yang kerap dikeluhkan oleh warga akibat kumpulan asap hitamnya hingga dijuluki cumi-cumi darat ini secara bertahap mulai diganti loh. Dan pemerintah Kota Semarang resmi mengoperasikan 27 bus listrik berbasis low deck untuk melayani koridor 1 untuk di rute Terminal Mangkang hingga ke Terminal Penggaro nih Zoomers. Dan armada yang menghubungkan wilayah barat dan timur Kota Semarang ini mulai beroperasi secara bertahap 25 September 2026 ya, atau hari ini, dan ditargetkan beroperasi penuh sebelum akhir tahun. Bus berkapasitas 60 penumpang tersebut ya dirancang untuk memudahkan akses penyandang disabilitas dan warga dengan mobilitas terbatas. Nah, uniknya nih Zoomers ya, bus listrik ini tanpa emisi gas buang langsung dan dengan tingkat kebisingan operasional yang relatif lebih rendah. Kehadiran bus listrik ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung penggunaan kendaraan listrik dalam layanan transportasi publik. Nah, selain itu ya Zoomers ya, ini juga komitmen untuk pemerintah Semarang ya untuk peremajaan armada secara bertahap. Selain menambah armada yang lebih bersih, upaya mengurangi emisi juga dilakukan melalui peremajaan kendaraan yang lama nih Zoomers. Dan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan bus operasional yang masih mengeluarkan asap tebal agar dapat segera ditindaklanjuti dalam proses penggantian armada. Nah, Ibu Agustin, Wali Kota Semarang juga menekankan bahwa transformasi transportasi publik perlu berjalan melalui penerapan teknologi yang lebih berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup warga Kota Semarang. Langkah tersebut mendapat dukungan dari mitra industri nasional yang terlibat dalam penyediaan armada, dan Direktur Utama VKTR Teknologi Mobilitas mengapresiasi langkah pemerintah Kota Semarang dalam mentransformasi transportasi publik di Kota Semarang. Nah, itu dia ya Zoomers ya, dan juga sahabat Ictus, info tentang bus Trans Semarang nih ya, yang sudah diganti dari yang model yang lama, sekarang sudah diganti mobil bus listrik ya. Nah, kira-kira terakhir ini, terakhir kapan ya Zoomers untuk naik BRT itu kapan sih dan di mana? Boleh sharing ya di sore ini bareng saya Febrian sampai nanti jam 6:30 malam. Anda langsung gabung aja ke nomor WhatsApp di 081-745-0596. Kita back to song, satu lagu dari Hi-Fi, satu-satunya spesial untuk Zoomers semuanya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Zona Orang-Orang Muda sampai nanti jam 6:30 malam.

96.5 FM itu sahabat Anda. Thank you banget untuk Zoomers yang masih stay tune ya di Zoomer, di Zoom. Aduh. Di Zoom ya, zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Aduh, ini kenapa sih ini? Kebentur ya kaki gue. Oke, sorry ya Zoomers ya. Oke, di saat ini kita bakal bacain dulu request yang sudah bergabung ya di WhatsApp Iktus FM di 081-745-0596. Thank you banget untuk Kak Nova di Rogo Jembangan. Katanya mau request lagu Leto yang Sebening Senja. Pas banget di sore hari ini. Pengen dengerin lagunya Leto. Please tolong diputerin ya Kak ya. Thank you banget. Ada juga, oh ya, thank you banget untuk Kak Nova ya. Tadi yang sudah request ya. Lagu Leto sudah saya siapin, jadi stay tune terus. Thank you. Ada juga Intan, Intan di Sambiroto, katanya request lagu dari Tompi Sedari Dulu, spesial untuk sayangku si Vila yang lagi ulang tahun. Untuk Kak Brian, semangat siarannya. Thank you banget. Wih. Untuk Intan ya yang request untuk siapa nih, ayangnya Vila tadi ya. Oke, okay. Selamat ulang tahun ya untuk Mas siapa tadi, Mas Vila tadi ya. Yang lagi ulang tahun ya, selamat ulang tahun, sehat selalu, sukses ya untuk Kak Intan. Terima kasih sudah bergabung. Well, untuk Zoomer semua yang mau bergabung, Anda bisa langsung gabung aja ke WhatsApp ya di 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami ya di @iktusfm. Oke, buat yang lagi ulang tahun, sudah saya siapin nih ya satu lagu dari Tompi. Untuk yang lagi ulang tahun ya tadi, Mas Vila tadi ya, dari Mbak Intan katanya, request lagu ini. Spesial untuk Anda semuanya, Zoomers ya, stay tune di Zona Orang-Orang Muda sampai nanti jam 6:30 malam.

96.5 FM Iktus sahabat Anda. Oke, thank you banget untuk sahabat Iktus dan Zoomer semuanya yang sudah stay tune ya. Tadi dari jam 5 sore sampai nanti jam 6:30 malam ya. Gak kerasa banget 1 jam 30 menit sudah saya menemani Anda semua di zona orang-orang muda dahsyat men. Jangan khawatir ya, kita bakal ketemu di tiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sore sampai jam 6:30 malam ya. Jangan lewatkan, setelah ini ada firman untuk Anda dan Inspiration Hour di jam 7 malam ini. Thank you banget ya yang sudah stay tune. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun request yang belum diputar. Tapi sampai ketemu lagi di zona orang-orang muda selanjutnya ya. Oke, akhir kata saya Febrian, mohon pamit. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

Seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini.

saudara berada, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Dia senantiasa menuntun dan menguasai jiwa kita semua. Sahabat Iktus, saat ini Anda bersama dengan saya, Pendeta Emeritus Windu Prihatmoko Adisasono dari Gereja Kristen Jawa Kertanegara Semarang. Kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang akan saya bacakan dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 32 dan 33. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 32 dan 33. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami semua mengucap syukur terima kasih. Setiap saat kami ditolong dan diberkati Tuhan, kami boleh menyerukan nama Tuhan, itu merupakan anugerah yang luar biasa besar kepada kami. Sebab di dalam nama Tuhan kami mendapat keselamatan, dan kami juga boleh menjalani kehidupan dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus saat ini, ya Tuhan. Dalam kuasa Roh Kudus kami berdoa mohon berkat untuk dimampukan sejenak membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Berkati kami Tuhan bukan hanya mendengar tetapi juga melakukan dengan sepenuh hati. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Baik sahabat Ikhtus yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 32 dan 33 demikian. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Amin. Sahabat Ikhtus yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, bagian yang saya baca tadi adalah salah satu bagian dari isi pekabaran Injil atau pewartaan tentang kebenaran sabda Tuhan oleh para rasul. Dan isi itu dilakukan dengan cara bercerita, mengisahkan, menceritakan dan menegaskan tentang pengalaman bahwa berjumpa dengan Tuhan Yesus serta mengambil keputusan itu penting dan perlu. Fakta bahwa peristiwa dan segala dampak peristiwa bagi kehidupan manusia itu yang mau ditegaskan oleh dalam hal ini Rasul Paulus. Dan saudara-saudara, kita bisa memperoleh metode pewartaan. Sekaligus di dalam metode itu ada pengajaran yang bermanfaat untuk kita semua dipelihara oleh Tuhan dalam kehidupan beriman. Saudara-saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus, kisah yang diceritakan Rasul Paulus di dalam bacaan kita tadi, terutama Kisah Para Rasul pasal 13, itu berlangsung waktu ibadat hari Sabat di Antiokhia di Pisidia. Paulus sebagai orang yang menceritakan kisah itu memakai sejarah Raja Daud untuk menyampaikan maksud Tuhan di dalam Injil. Sebab itu saya tadi mengatakan ada metode pewartaan, yaitu menceritakan sejarah. Di dalam sejarah itu Tuhan berkehendak. Tuhan memakai sejarah untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan kehendaknya. Dan kita membaca juga bahwa sejarah Raja Daud dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Segala yang dilakukan oleh Daud sebagai leluhur itu adalah perilaku manusiawi. Banyak memang kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Tetapi setelah kesalahan dan dosa itu diingatkan mengenai dampak dan konsekuensinya buat Raja Daud, Raja lalu menyesal dan berusaha memperbaiki perilakunya, berusaha memperbaiki perkelakuan dan jalan hidupnya. Tampaknya dalam sudut pandang Rasul Paulus, apa yang dilakukan oleh Raja Daud dan juga para penulis bagian-bagian dalam Alkitab itu disebut sebagai penyesalan dan pertobatan. Penyesalan dan pertobatan itu dipakai oleh Tuhan sebagai alat yang diperhitungkan oleh Tuhan bahwa Daud melakukan sabda Tuhan. Jadi ketika dia bersalah, dia ditegur, kemudian dia sadar, kemudian dia menyesal, lalu bertobat. Itu yang dimaksudkan sebagai salah satu cara melakukan sabda Tuhan. Jadi tidak keras kepala, tidak, kalau orang Jawa bilang tidak wangkot, menganggap dirinya paling benar. Ia butuh didampingi, diingatkan, dan juga disadarkan. Lalu terjadilah peristiwa penyesalan dan pertobatan, dan itulah yang disebut sebagai melakukan firman Tuhan.
Dan akibat dari semua itu ya tentu saja dia juga sadar hal itu. Lalu itu dijalaninya sebagai satu konsistensi yang terus menerus, yaitu melakukan sabda Tuhan. Daud dalam batas usia, kemudian secara manusiawi ia meninggalkan dunia ini. Dan tentu kita mencatat juga bahwa Daud adalah hamba Tuhan yang setia. Namun secara rohani, apa yang dijanjikan Tuhan lewat Daud itu dilestarikan oleh Tuhan dengan melahirkan salah satu keturunan Daud sebagai Mesias Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh Daud diperhitungkan oleh Tuhan sebagai pribadi yang percaya dan melakukan perintah Tuhan. Dan oleh sebab itulah ia mendapatkan kasih karunia. Dengan demikian pengajarannya, tadi kalau metodenya sudah, lalu pengajarannya adalah kita yang mewarisi cerita ini mempunyai penekanan, marilah percaya, marilah melakukan perintah Tuhan. Inilah kata kunci di dalam kehidupan yang dipenuhi oleh anugerah Tuhan. Dan apa yang ditegaskan oleh Rasul Paulus di situ menegaskan juga tentang itu yang dilakukan Yesus Kristus secara konsekuen dan konsisten. Maka dari situlah Yesus Kristus kemudian genap sempurna menjadi pelaku sabda Tuhan. Bahwa kerajaan Allah, kerajaan Tuhan yang maha kuasa itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Dia dibangkitkan oleh Sang Bapa, dan Sang Bapa menggenapi janjinya kepada Daud lewat dan di dalam Yesus Kristus. Itulah titik pijakan yang bisa kita percaya. Yang pertama, melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, mari kita juga mengambil bagian menceritakan karya penyelamatan Tuhan terhadap manusia di dalam Yesus Kristus. Dan itulah yang dia kehendaki, supaya dengan cara kita, dengan hal yang paling sederhana pun, setiap orang memperoleh kesempatan untuk menjadi percaya karena mendengar tentang karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus.

0: dan melakukan sabda Tuhan, kepadanya perjanjian Tuhan Allah itu juga terjadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, dalam hal inilah kita semua kemudian dituntun oleh sabda Tuhan untuk memetik makna. Memetik makna yaitu, satu, mengambil sikap terhadap pemberitaan sabda Tuhan. Kita bisa belajar dari sejarah, sejarah pribadi, sejarah orang tua, sejarah orang lain, sejarah dari orang-orang suci yang dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita di dunia ini bukan sekadar sebatas sebagai manusia yang sekarang ada, kemudian selesai dan hilang, bukan. Tetapi manusia yang mengingat Tuhan, mengisi jiwa dan hati nurani dengan sabda Tuhan, dan kita menentukan sikap dan tindakan setelah kita tahu hal itu. Lalu juga kita melakukannya dengan ketulusan dan kesetiaan terus-menerus. Saya berharap bahwa kita semua dimampukan oleh Tuhan untuk mengambil keputusan melakukan apa yang terbaik untuk kehidupan dan keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekiranya firman Tuhan ini membangunkan semangat kita untuk terus-menerus melakukan apa yang kita ketahui tentang Yesus Kristus, karya Tuhan yang mengutus kita melakukan perintah-perintah-Nya, bukan seberapa besar atau seberapa kecil, bukan. Tetapi itu semua kita lakukan demi rasa hormat dan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin.
1: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

sahabat Ikhtus, kita satu di dalam doa. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang mengikat perjanjian keselamatan dengan umat-Mu dan kami semua. Terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini. Kami boleh mencoba untuk mengerti bagian kecil dari firman Tuhan yang ternyata bukan hanya kecil tetapi sungguh luar biasa besar. Terima kasih Tuhan atas kesempatan dan peluang yang sungguh amat baik ini. Mampukan kami mengambil keputusan untuk setia dan tekun menyembah Tuhan Yesus di dalam wujud melakukan sabda Tuhan setiap hari, setiap saat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mohon berkat Tuhan untuk para sahabat Ikhtus dimanapun berada. Tuhan memberkati di setiap pergumulan dan perjuangan masing-masing. Tuhan kiranya memberi sembuh dan sehat bagi saudara-saudara kami yang saat ini sakit dan mengupayakan kesembuhannya. Dan Tuhan sendiri yang menghibur saudara-saudara kami yang dalam kedukaan dan kesusahan. Kami menyerahkan semua ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Selamat malam sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami. Kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya. Sahabat Iktus, buat para lansia, jangan lupa juga untuk bergabung, stay tune bersama 96.5 FM dalam ibadah usia lanjut yang akan dilayani oleh GKI Peterongan Semarang setiap hari Sabtu kedua dan keempat pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi melalui 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
1: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
2: Aduh, Bu, badan pegel semua. Asam urat juga kambuh, otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
1: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak,
2: minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
1: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
3: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Selamat masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping. Ada di Radio Ictus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi air minum Moses galon, tersedia di Radio Ictus ya sahabat Ictus. Bagi sahabat Ictus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun Baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Reading. Silakan hubungi Radio Ictus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Ictus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Ictus di 0248412508 atau melalui WhatsApp kami di 0817450596. Sahabat Ictus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya sahabat Ictus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Ictus.

0: Tapi biar bagaimanapun, kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan. Gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan. Dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM.

Ada saatnya kita merasa hidup sedang tidak bersahabat atau merasa berada pada titik terendah dalam kehidupan. Baru selesai masalah di tempat kerja, di rumah, hubungan keluarga terkesan dingin. Belum lagi pertengkaran dengan pasangan. Semuanya seakan membuat kita seperti putus asa dan ingin menyerah.

0: program ini, ada banyak masukan yang dapat Anda terima. Mungkin saja ada juga banyak pertanyaan karena kadang-kadang apa yang kami bicarakan seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan demikian, jika Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan terhadap topik yang kami bahas, silakan menghubungi kami di 0813-1089-8127, 0813-1089-8127, atau email kami di pesanhariini315@gmail.com. Ini seperti biasanya akan menemani Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Saat ini hadir bersama saya, Pak Rehardian Desiala. Salam jumpa, Pak.
1: Salam jumpa Ibu Adri, dan salam jumpa juga untuk para pendengar setiap program Pesan Hari Ini dimanapun Anda berada.
0: Luar biasa sapaannya, dan sebuah sapaan yang memberikan semangat bagi pendengar kami untuk tetap stay tune di siaran Pesan Hari Ini. Pak Dian, menyimak kehidupan masyarakat saat ini, ada banyak yang kita melihat bahwa kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat menurut saya itu karena peran dan fungsi keluarga dalam hal ini masing-masing kurang berfungsi dengan maksimal. Bagaimana menurut Anda?
1: Menurut saya fenomenal itu nampak, terlihat ketika ada problem, ketika ada korban. Baru terlihat bahwa ketika orang itu tidak melakukan fungsinya dengan baik. Tandanya adalah ketika ada problem dan ketika ada korban. Nah, yang saya maksudkan di sini adalah ketika orang memiliki status sebagai suami atau ayah, ibu atau istri, mereka mengetahui tugasnya masing-masing secara umum.
0: Seharusnya.
1: Namun kan ada tipe orang yang pura-pura tidak tahu, padahal dia tahu. Ada yang acuh, ada yang tahu dan melakukan. Yang menjadi masalah adalah ketika dia tahu tapi tidak melakukan. Ini saya sebutnya disfungsi.
0: Disfungsi atau acuh tahu. Iya, pendengar. Di waktu-waktu lalu kami berbicara tentang fungsi, tanggung jawab, nilai pernikahan, sifat pernikahan, model pernikahan, dan sebagainya. Bahkan di waktu-waktu yang akan datang kami akan tetap berbicara tentang kondisi-kondisi seperti ini, karena program Pesan Hari Ini memang betul-betul kami konsentrasi kepada pembentukan nilai-nilai kehidupan ini dimulai dari satu lembaga yang disebut keluarga. Tapi kali ini kita akan berbicara tentang memahami peran masing-masing anggota keluarga, dalam hal ini peran utama sebagai suami dan istri. Baik Pak Dian, saya akan bertanya yang pertama, apa peran utama dan tanggung jawab seorang suami?
1: Ya, para pendengar, saya ingin sampaikan bahwa tentang peranan utama suami. Jadi ini untuk penting untuk kat. Jadi ini penting untuk suami dan ini juga berguna buat istri dan anak-anak. Nah, saya mau sampaikan yang pertama, apa itu peran utama suami? Yang pertama adalah mencintai atau mengasihi istri serta anak-anaknya. Yang kedua, bertanggung jawab untuk memberikan hak hidup, hak pendidikan, hak rekreasi kepada anggota keluarga. Selanjutnya yang ketiga adalah setia memegang janji nikah. Yang keempat, menjalani kehidupan spiritual yang nyata dan yang berdampak. Dan yang kelima, peran utama suami sebagai penentu standar moral yang baik dan benar bagi keluarga. Dan yang terakhir, menurut saya peran utama suami adalah sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin. Namun pemimpin yang saya maksud di sini adalah bukan posisi, tapi fungsi, dan menjaga keutuhan keluarga.
0: Baik, ini idealnya seperti ini. Saya menyimaknya dengan baik tadi, Pak Dian, bahwa mencintai dan mengasihi istri dan anak-anaknya. Tapi dalam kenyataannya, begitu banyak kita melihat kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya adalah istri dan anak-anak. Artinya, sebagai suami, sebagai ayah, itu ya, kadang abusing word itu ya. Jadi dia mengeluarkan kata-kata

0: kata yang tidak senonoh, abuse di mana istrinya di abuse, dimaki-maki, dimarahin, anak-anaknya di mungkin kekerasan secara fisik. Ketika Bapak menyimak ini, sebenarnya apa yang menjadi masalah?
1: Yang jadi masalah adalah ketika ayah, ketika suami, dia tidak memahami betul tentang fungsi ini. Dia tidak memahami dengan baik bahwa siapa yang dia nikahi.
0: Berarti dia tidak memahami tentang mencintai dan mengasihi
1: iya.
0: pasangannya.
1: Saya melihatnya itu masih pada tataran pengetahuan. Saya tahu loh, saya dan mengasihi juga saya adalah mencintai dan mengasihi. Itu knowledge. Tapi dia belum pada tahap aplikatif.
0: Okay.
1: Belum pada tahap menerapkan mengasihi. Makanya yang terjadi adalah bukan mengasihi, yang terjadi malah melukai dan menyakiti.
0: Iya, iya, iya. Karena banyak alasan nanti ketika kami ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, mengapa Bapak tega untuk mengabuse, melakukan kekerasan kepada pasangan atau anak-anak? Karena mereka lah yang membuat saya emosi.
1: Orang selalu berpikir saya ini punya 1001 alasan untuk melakukan sesuatu yang tidak ideal. Bagi saya itu pembelaan diri.
0: Okay.
1: Bagi saya itu pembenaran diri. Sebab orang yang mengasihi itu, dia tidak akan membela dirinya. Justru dia akan berusaha bagaimana caranya supaya istri dan anak-anak tahu bahwa saya mengasihi dan mencintai mereka.
0: Oke. Kemudian yang berikut, ini di topik itu nanti kita akan bahas ya Pak, lebih dalam lagi tentang kekerasan disebabkan karena tadi alasan seharusnya mencintai dan mengasihi, tapi ternyata memukuli dan menyakiti. Yang kedua adalah bertanggung jawab, memberikan hak hidup, hak pendidikan, hak rekreasi ketika sang keluarga. Bagaimana jika sang suami ini tidak mampu untuk memberikan hak-hak seperti yang dimaksud? Apakah dia tidak bertanggung jawab, padahal mungkin saja dia punya keterbatasan seperti income dan sebagainya.
1: Ya, perlu dipahami bersama kepada para pendengar, khususnya para suami yang mendengarkan program ini, bahwa sejak semula ketika manusia diciptakan oleh Sang Pencipta, pria itu tugasnya naturnya adalah bekerja.
0: Bekerja.
1: Melalui bekerja itulah dia memelihara kehidupan istri dan anak-anaknya. Ini natur yang tidak bisa diganggu-gugat. Ini yang tidak bisa digugurkan. Ini yang tidak bisa dilanggar. Karena sejak semula pria punya natur adalah sebagai
0: bekerja
1: yang memelihara, yang memberikan hak hidup. Nah, ketika dalam perjalanan kehidupan keluarga ternyata income-nya tidak banyak. Namun satu hal yang saya percaya, bahwa manusia itu dalam keadaan-keadaan tertentu, tekanan-tekanan tertentu, dia biasanya mempunyai daya kreativitas. Dia muncul ide-ide. Ketika meresponnya dengan benar, tekanan apapun dia akan muncul ide-ide, sehingga dia akan bertanggung jawab bangkit untuk bagaimana caranya menambah income buat keluarga.
0: Jadi Bapak maksudkan di sini adalah dalam kondisi-kondisi tertentu kadang-kadang ide kreatif keluar sehingga dia mempunyai side job atau mungkin penghasilan yang lain untuk
1: bisa penghasilan tambahan
0: untuk dia melakukan tanggung jawab. Kemudian setia memegang janji nikah. Nah, dalam kenyataan saat ini ada begitu banyak orang sepertinya, ini kita pernah bahas di waktu yang lalu ya, sepertinya dia monogami. Gitu. Tapi ternyata ya itu Bapak pernah jelaskan bahwa ya istri tetap satu gitu loh. Tapi seringkali jadi tinggal satu. Atau saya tetap setia gitu loh. Tidak mau ceraikan istri ini, tetap setia tapi gelap-gelapan ada. Nah, bagaimana dengan suami yang tidak setia memegang janji nikah?
1: Untuk suami yang melakukan hal itu, ini ada hal yang mau saya sampaikan yaitu ketika sang suami melakukan hal itu, dia sesungguhnya tanpa dia sadari ataupun dia sadari tak tidak aman buat keluarga. Dia sedang memberikan rasa tidak nyaman buat keluarga. Padahal seharusnya idealnya seorang suami dia memberikan rasa aman, dia memberikan rasa nyaman yang ditunjukkan kepada istrinya. Dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, dia memegang kesetiaannya terhadap janji nikah terhadap pasangannya. Oleh karena itu perlu membangun sebuah komitmen. Komitmennya bagaimana? Komitmen yang saya maksud adalah seringkali diingatkan, bangunlah komunikasi yang baik, bangunlah komunikasi yang mesra dengan suami ketika sang suami sedang bertugas atau berada di luar rumah.
0: Jadi Bapak ingin mengatakan bahwa kesetiaan memegang janji, salah satu poin yang paling penting adalah membangun komunikasi.
1: Membangun komunikasi.
0: Bagaimana kalau komunikasinya bohong-bohongan? Nanti sebentar saya pulang agak malam karena ada rapat. Tapi ternyata saya merapat. Nah, ini bagaimana Pak kalau bohong-bohongan seperti ini?
1: Ketika itu terjadi, para pendengar, berarti dia kembali ke poin pertama. Berarti dia belum mengasihi istrinya, belum mencintai istrinya karena dia ada bohong-bohongnya.
0: Baik. Pendengar, apakah saat ini Anda sedang bermasalah dengan apa yang sedang kami bicarakan? Misalnya sebagai seorang istri saat ini, Anda merasa bahwa, wah, apa yang disampaikan oleh Pak Dian tadi ternyata tidak ada pada suami saya. Atau dari 5 poin ini, hanya satu saja. Dia bilang bahwa dia mencintai, tapi yang lain-lainnya enggak. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Pendengar, apakah saat ini Anda sebagai suami yang sedang mendengar siaran ini? Mungkin saja Anda akan melontarkan pertanyaan seperti ini. Oh, narasumber ini berbicara sangat gampang. Coba menjalani, apakah benar? Saya ingin bertanya hal ini kepada Pak Dian. Pak Dian sebagai suami yang menjelaskan kepada para pendengar kami tentang peran-peran suami.
1: Iya.
0: Apakah Pak Dian menjalaninya dengan baik?
1: Ya, menjawab pertanyaan Ibu Adri, saya dengan konsisten mempraktekkan nilai-nilai pesan-pesan yang saya sampaikan tadi kepada para pendengar.
0: Menurut Bapak, ketika Bapak menjalaninya, apakah menemui kesulitan-kesulitan? Artinya, Bapak membutuhkan dorongan atau support dari pasangan?
1: Ya, tidak menutup kemungkinan bahwa ada kendala, ada tantangan, ada challenge ketika mempraktekkan nilai-nilai pesan-pesan yang sampaikan ini. Namun, disitulah dibutuhkan sebuah komitmen yang kuat. Komitmen yang kuat karena saya sedang menanamkan nilai-nilai tidak hanya buat istri, tapi saya juga sedang mewariskan buat anak-anak. Jadi visinya harus jauh ke depan, tidak hanya memikirkan kejadian hari ini, tapi ini menjadi sebuah nilai yang perlu diteladankan, diwariskan kepada anak-anak. Dan anak-anak saya nanti akan mempraktikkan nilai itu. Bayangkan, saya bisa membayangkan suatu saat akan datang bahwa generasi-generasi saya itu bukan menjadi troublemaker, tapi memberikan sebuah solusi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Pendengar, ini ingin saya pertanyakan kepada narasumber kami, dan ternyata jawabannya bahwa dalam menjalankan peran utamanya sebagai suami, ada juga banyak tantangan, tetapi sebuah komitmen yang kuat karena beliau berpikir bahwa dia adalah model untuk generasinya, untuk anak-anaknya. Dan hal ini penting. Kemudian yang berikut, Pak Dian, tadi dikatakan bahwa salah satu juga peran utama adalah penentu standar moral yang baik dan benar bagi keluarga. Nah, sudah dijalani oleh Pak Dian dalam pola berpikir, bahkan dipraktikkan. Pertanyaan saya adalah, ketika kami melihat saat ini begitu banyak hal terjadi di masyarakat, di media, ada banyak suami-suami yang tidak bisa menjadi contoh gitu ya, pria-pria korupsi misalnya.
1: Yeah.
0: Tiba-tiba mungkin yang koruptor ini digelandang gitu ya, masuk penjara memakai baju tertentu, atau pengedar narkoba, atau mungkin abusing ibunya di dalam keluarga. Apa pendapat Anda ketika kondisi-kondisi ini terjadi?
1: Ya, saya melihatnya ada pengaruh sebuah mitos. Mitos yang ini di kehidupan masyarakat, yaitu di mana yang normal menjadi tidak normal, yang tidak normal dianggap normal.
0: Ini mitos.
1: Mitos di mana mitos itu membalikkan kebenaran, membalikkan sistem. Yang normal dianggap tidak normal, yang tidak normal justru dianggap normal. Saya kasih contoh. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sih tidak mau minum, tidak mau mabuk. Payah, kamu laki-laki apa sih? Laki-laki terus mabuk, laki-laki terus seperti

0: ada pembalikan kebenaran-kebenaran yang seharusnya menjadi sesuatu yang sebenarnya ini nggak benar, tapi dibener-benerin aja.
1: Dibener-benerin.
0: Kalau begitu solusi untuk pembenaran itu seharusnya seperti apa?
1: Solusinya menurut saya para pendengar, jadilah pria yang tahu malu.
0: Pria yang tahu malu.
1: Jadilah pria yang tahu malu di tengah-tengah pria yang tidak tahu malu.
0: Oh, sebuah statement yang luar biasa. Jadilah pria yang tahu malu di tengah-tengah
1: pria yang tidak tahu malu.
0: Ini penting bagi pendengar kami. Dan Pak Dian, ini saya mencoba bertanya tentang statement Anda yang hal ini fungsinya, bukan posisinya,
1: yeah,
0: untuk menjaga keutuhan keluarga. Mungkin ini berhubungan dengan yang pertama, artinya kadang-kadang ada pria-pria atau suami-suami yang mentang-mentang saya kepala rumah tangga, jadi kalau saya mau kata-katain istri, anggota keluarga, anak-anak, gak apa-apa. Bagaimana Pak?
1: Ya, yang saya tekankan di sini katakan bahwa memimpin bukan posisinya, tapi fungsi. Kenapa demikian? Karena ketika seorang suami menekankan kepemimpinannya sebagai posisi, dia akan otoriter, Ibu Adri. Para pendengar, pada umumnya seorang pria, seorang suami yang melihat dirinya sebagai kepala rumah tangga secara posisi, kecenderungannya mereka akan otoriter.
0: Oke, okay. Pendengar, apakah saat ini Anda sedang bermasalah? Apakah saat ini seorang suami atau pria yang otoriter? Atau mungkin sebagai seorang istri mengalami kekecewaan karena ternyata dia yang pada waktu dulu mengejar saya dan saya menunggu dia mengantar saya ke pelaminan, ketika berada dalam rumah nikah ini ternyata dia tidak setia memegang janji. Dia punya will dan dia gemar bergonta-ganti wanita untuk menunjukkan kesatriaannya sebagai seorang pria. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Dunia mempunyai banyak pilihan dan manusia punya banyak keinginan. Potensi manusia tidak terbatas. Kebanyakan kita memakai tangan untuk memegang sesuatu dan kaki untuk berjalan. Tapi bagaimana jika kita tidak mempunyai... Nick Vujicic, seorang motivator terkenal dunia, lahir tanpa tangan dan kaki. Tapi ia bisa melakukan semua yang dapat dilakukan oleh orang normal, bahkan lebih baik. Ia bisa berenang, menyisir rambut, mengetik, dan masih banyak lagi. Sehingga maksimalkanlah potensi diri Anda untuk melakukan hal yang baik sehingga menghasilkan karya-karya yang berguna bagi Anda, keluarga, dan masyarakat di mana Anda berada.
1: Pendengar, kehidupan keluarga, kehidupan pernikahan mempunyai dinamika yang kadang-kadang sulit untuk dipahami. Kadang-kadang sebagai istri Anda merasa Anda melakukan banyak hal yang maksimal, tapi ternyata tidak dihargai. Atau sebaliknya sebagai suami, Anda merasa bahwa Anda telah berjuang untuk memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga, menyenangkan istri dan anak-anak. Ternyata apa yang Anda idamkan itu tidak Anda terima dalam porsi tertentu. Lalu timbullah kekecewaan. Dengan demikian, Anda mulai membanding-bandingkan. Apakah saya salah dalam memilih dia sebagai pasangan? Atau haruskah saya meninggalkan pernikahan ini dan memulai sesuatu yang baru? Sebelum kami mengakhiri perjumpaan ini, ada pesan yang ingin disampaikan oleh narasumber kami, Pak Rihardian Desiala, untuk para suami, agar mereka dapat memahami apa yang menjadi peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami.
2: Ya, pendengar, khususnya para suami yang mendengarkan program pesan hari ini, saya mau sampaikan pesan bahwa yang pertama, dari 6 poinnya,

0: saya sampaikan tadi, yang pertama adalah mencintai atau mengasihi istri serta anak-anaknya. Yang kedua, peran utama suami adalah bertanggung. Yang ketiga, setia memegang janji nikah. Yang keempat, menjalani kehidupan spiritual yang nyata dan berdampak. Yang kelima, menjadi penentu standar moral yang baik dan yang benar bagi keluarga. Dan yang keenam adalah sebagai kepala rumah tangga, memimpin tapi bukan posisi, melainkan sebagai fungsi dan menjaga keutuhan keluarga. Dari keenam poin yang saya sampaikan tadi, saya sampaikan bahwa Anda sebagai suami tidak dapat melakukannya sendiri. Anda perlu mengkomunikasikan kepada istri Anda tercinta, karena Anda butuh dukungan dia, Anda butuh support dia, supaya Anda maksimal mempraktekkan keenam peran utama suami ini.
1: Demikian pendengar perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini. Kami berharap apa yang disampaikan dapat memaknai kehidupan keluarga Anda selanjutnya. Teristimewa para suami yang saat ini mengikuti siaran ini. Saya Adriana Usmani bersama dengan narasumber kami, Pak Rihardian Desiala, akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami di program Pesan Hari Ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
2: Seseorang dapat bangkit mengatasi rasa putus asa, banyak hal baik yang akan datang menghampiri. Mungkin hal ini terdengar klise, namun bila berhasil, tentu dapat menenangkan hati. Dengan demikian perlu kembali melihat perjalanan hidup, karena kita akan melihat banyak hal-hal luar biasa yang sudah terjadi, yang mungkin dulu tidak terbayangkan. Percayalah bahwa di balik semua peristiwa ada rencana-rencana baik yang menanti.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

Sesibuk apapun, sejauh apapun kamu pergi, keluarga merupakan tempat pulang. Uang dan popularitas tidak mampu membayar kebersamaan dengan keluarga.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif.
1: Dan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Bu, Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
5: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

proses itu tidak selamanya berkenaan dengan materi. Namun yang terpenting adalah bermanfaatnya kita bagi orang lain, terutama keluarga.

0: Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
1: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
0: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Zaman memang sudah berubah, tapi manusia tetap sama. Kita tetap butuh cinta, kebahagiaan, dan kehangatan sebuah keluarga.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones.
1: Semarang nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan Apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035000.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

sahabat Iktus, ada kabar baik untuk sahabat Iktus. Sehat itu bukan cuma tentang olahraga, tetapi juga tentang memilih pola hidup yang lebih sehat setiap hari. Nah, ada acara baru nih untuk sahabat Iktus. Dengerin ya, yuk sehat bersama di Radio Iktus setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi. Dapatkan berbagai informasi yang kompeten di bidangnya. Jangan lupa setiap hari Kamis pukul 7.30 hingga pukul 9 pagi di acara Yuk Sehat Bersama. Acara ini dipersembahkan oleh

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Jumat, 25 September 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Galatia pasal kedua, ayat 15 hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam kasih-Mu Yesus, mampukanlah kami untuk memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya di dalam keseharian kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
0: Galatia 2 ayat 15-21. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kita tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi melalui iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Namun jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak anugerah Allah, sebab sekiranya ada pembenaran melalui hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus.

Sahabat Scripture Union Indonesia, rambu lalu lintas dibuat untuk ditaati. Namun, sering kita lihat orang melanggarnya. Entah tidak disengaja, karena tidak menyadari atau dengan sengaja, tanpa memikirkan bahwa pelanggaran itu dapat merugikan orang lain. Apakah mereka peduli kepada sesama? Setelah Paulus menegur Petrus atas tindakannya yang munafik, Paulus pun menjelaskan dasar teologis dari tindakan menegurnya itu, yaitu bahwa pembenaran hanya diberikan melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan oleh aturan hukum Taurat. Rasul Paulus menjabarkan bahwa bahkan orang Yahudi pun tidak dibenarkan oleh hukum Taurat, melainkan oleh iman kepada Kristus. Ia menepis anggapan

Paulus menyatakan bahwa ia telah mati bagi hukum agar ia bisa hidup bagi Allah. Ia berkata, "Aku telah disalibkan dengan Kristus." Artinya, hidup lamanya telah mati. Sekarang Kristus yang hidup dalam dia mengubah dan menuntun dia. Akhirnya ia menutup dengan pernyataan tegas, yaitu, "Jika kebenaran datang dari hukum, maka Kristus mati dengan sia-sia, diusahakan oleh manusia, sebaik apapun perbuatan dan tindakan kesalehan mereka. Kita dibenarkan karena anugerah semata, bukan karena usaha, aturan, atau moralitas. Kematian Kristus sudah cukup. Menolak anugerah berarti meniadakan karya Kristus. Injil berdiri di atas anugerah, bukan perbuatan." Bagaimana dengan kita? Agar Tuhan sudi menerima kita? Hari ini, berhentilah mencoba berupaya menghasilkan kasih Tuhan. Percayalah bahwa Allah dalam kesempurnaan kasih-Nya sudah mengasihi kita. Biarlah hidup kita mencerminkan iman, bukan perasaan takut, gentar, atau rasa bersalah. Mari kita berdoa. Ajarlah kami bersandar pada iman yang hidup, bukan pada kebanggaan akan hukum atau usaha kami sendiri. Sebab hanya anugerah-Mu yang sanggup membenarkan dan menghidupkan jiwa kami. Biarlah iman kami berakar semakin dalam kepada-Mu ya Kristus, sehingga setiap langkah menjadi kesaksian tentang kasih-Mu yang menyelamatkan. Kristus Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

歌曲，请大家96.5 FM Ictus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara. Saya Edward Chan, pastikan Anda selalu bersama

Renungan Mesbah Keluarga. Bacaan kita dari kitab Yeremia pasal 35 sampai dengan 37. Untuk perenungannya kita ambil dari Yeremia pasal 35 ayat 13 sampai 14, 36 ayat 23 sampai 24, dan 37 ayat 17. Tema kita atau judul renungan kita adalah kesetiaan di tengah ketidakpastian. Saudara, sekali lagi jika di pasal sebelumnya kita melihat pentingnya harapan, doa, dan ketaatan, maka di pasal 35 sampai dengan 37 ini kita melihat kontras yang sangat jelas antara kesetiaan manusia dan ketidaksetiaan manusia, serta bagaimana Tuhan tetap bekerja di tengah semuanya itu. Tiba keturunan Yonadab bin Rehab yang sejak lama berpegang pada perintah leluhur mereka untuk tidak minum anggur dan hidup sederhana. Ketika mereka diuji, mereka tetap taat. Kami telah mentaati perintah Yonadab bapa kami. Yeremia 35 ayat 14. Saudara, Tuhan memakai kesetiaan mereka sebagai teguran bagi Yehuda yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan dan setia pada Tuhan. Jika manusia bisa setia kepada perintah manusia, mengapa umat Tuhan sulit setia kepada Tuhan sendiri? Lalu di pasal 36 kita melihat respon yang sangat menyedihkan dari Raja Yoyakim. Ketika firman Tuhan dibacakan melalui gulungan kitab yang ditulis Yeremia, raja justru memotong dan memisolipat dan melemparkannya ke dalam api. Saudara, ini adalah gambaran hati yang menolak firman Tuhan secara terang-terangan.

tetapi tidak pernah membawa kita ditinggalkan oleh Tuhan. Dari pasal 35 sampai 37 kita belajar bahwa kesetiaan kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh sangat berharga di mata Tuhan. Menolak firman Tuhan hanya akan membawa kehancuran, bukan kebebasan. Dan sekalipun kita

0: Firman Tuhan mengingatkan kita, kesetiaan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apakah kita tetap setia kepada Tuhan dalam hal-hal kecil yang Tuhan percayakan kepada kita? Yang kedua, apakah kita menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka atau justru menolaknya ketika tidak sesuai dengan keinginan kita? Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk hidup dalam kesetiaan seperti yang Engkau kehendaki. Beri kami hati yang lembut untuk menerima firman-Mu, bukan menolaknya. Kuatkan kami ketika kami harus berdiri untuk kebenaran, dan ingatkan kami bahwa Engkau selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

0: Denny bangun. Ayo bangun Denny, udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah kakak, sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih kok tidur lagi, itu loh dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam, bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya kak, tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita, supaya mempererat kerjasama antar masyarakat, terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Di malam hari ini, terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menemani kami dari pagi hingga malam hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari ini, sahabat, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Kita syukur Tuhan untuk hari ini Kau telah menyertai dalam siaran kami dari pagi hingga malam hari ini. Bapak, terima kasih Kau telah berkati untuk sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga akan memberkati kesehatan, damai sejahtera, dan senantiasa Tuhan yang akan menyertai jalan kehidupan sahabat-sahabat kami. Kau juga juga berdoa buat kru yang sudah bertugas hari ini, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan juga tamu-tamu yang sudah hadir untuk memberikan informasi kepada sahabat-sahabat Iktus. Kami juga berdoa, Bapak, untuk kota Semarang ini, kiranya Tuhan juga akan memberkati semuanya dalam keadaan yang kondusif, aman, damai, dan kalau Tuhan yang akan pelihara kota ini, Bapak. Terima kasih, Yesus, kami serahkan tanpa penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan akan memberkati seluruh rekan acara yang ada dan setiap peralatan yang akan pakai. Terima kasih, Yesus. Terpujilah Muka selama-lamanya. Haleluya. Amin.

Sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Sabtu pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai

Shalom, selamat pagi sahabat. Selamat berjumpa kembali bersama dengan kami. Inilah The Station of Salvation. Radio itu sahabat Anda yang kami pancarluaskan dari studio kami, Jalan Mukas dalam Gang 4 nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini kembali kami berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu, tanggal 26 September 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Mari sahabat kita satukan hati, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari baru, kesempatan baru, Radio Ictus boleh kembali mengudara lewat 96.5 FM. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk campur tangan Tuhan di dalam pemeliharaan seluruh peralatan kami, pemancar kami, antena kami, dan juga penyusunan seluruh mata acara untuk siaran sepanjang hari ini, para narasumber, para hamba-hamba Tuhan yang akan Tuhan pakai dan urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga boleh menjadi berkat bagi seluruh pendengar kami dimanapun juga mereka berada. Bapa, kami menyerahkan juga untuk sahabat-sahabat kami yang dengan setia memberikan kasih serta perhatian mereka demi untuk kelancaran pelayanan Radio Ictus ini. Tuhan memberkati sahabat-sahabat kami di tengah-tengah segala pergumulan mereka. Mereka boleh tetap membuktikan bahwa Juru Selamat yang mereka percayai dan imani adalah Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Yeremia 15 ayat pertama sampai 21. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadaku, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan, yang ke maut, ke mautlah. Yang ke pedang, ke pedanglah. Yang kekelaparan, kekelaparanlah. Dan yang ketawanan, ketawananlah. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan kerajaan di bumi. Oleh karena segala apa yang dilakukan Manase bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem, siapakah yang akan merasa kasihan terhadap engkau, hai Yerusalem? Dan siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu? Engkau sendiri telah menolak aku. Demikianlah firman Tuhan, telah pergi meninggalkan aku. Maka aku mengacungkan tanganku dan membinasakan engkau. Aku sudah jemu untuk merasa sesal. Aku menampi mereka dengan tampi di kota-kota negeri. Aku membuat umatku kehilangan anak dan membinasakan mereka, karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah mereka. Janda-janda di antara mereka kubuat lebih besar jumlahnya daripada pasir laut. Aku mendatangkan ke atas ibu dan teruna suatu pembinasa pada tengah hari. Dengan tiba-tiba, aku menurunkan ke atas mereka kegelisahan dan kekejutan. Maka meranalah perempuan yang sudah 7 kali melahirkan. Nafasnya mengap-mengap. Paginya, matahari sudah terbenam selagi hari siang. Ia menjadi malu dan tersipu-sipu. Sisa mereka akan kuserahkan kepada pedang di depan musuh-musuh mereka. Demikianlah firman Tuhan. Celaka aku, ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku. Seorang bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun. Tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depanmu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Dapatkah orang mematahkan besi, besi dari utara dan tembaga? Harta kekayaanmu dan barang-barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu di segenap daerahmu. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu

di negeri yang Engkau mengetahuinya, ya Tuhan. Ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tanganmu akan duduk sendirian. Sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan? Dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Sungguh, engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu, beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Selamat pagi, apa kabar sahabat-sahabat semua? Tentu saja Elizabeth harapkan di sini semua sahabat di dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kita menyambut hari yang baru dengan hati penuh sukacita dan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Karena ini adalah hari Sabtu yang terakhir di bulan September. Minggu depan udah ganti bulan. Oke, cepet banget ya. Dan di belakangnya sudah ber-ber-ber. Ini hati-hati. Yang mungkin tahu ada genteng yang kurang beres. Atau mungkin bumbungan atap yang

kurang beres, diperbaiki dulu mumpung masih belum hujan sehari-hari, belum hujan deras ya. Oke, selamat pagi, selamat memasuki hari yang ke-26 di bulan ke-9 di tahun 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan tetap menyertai sahabat-sahabat semua. Dan biarlah pagi hari ini kita mau mengucap syukur kalau Tuhan masih memberi kesempatan kita hidup. Berarti Dia akan memperlengkapi kita untuk melakukan segala rencana dan kehendaknya di dalam hidup kita ini. Dan kita yakin serta percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri di tengah-tengah segala kesibukan yang kita hadapi, tetapi Dia akan memperlengkapi sahabat-sahabat semua.

0: Bersukacitalah di dalam Tuhan. Ucapkan syukur dalam tiap keadaan. Dengarkan terus
1: 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
2: Ya, selamat pagi, selamat datang di Kota Semarang bagi sahabat-sahabat yang baru masuk Kota Semarang dan akan mengadakan pelayanan di Kota Semarang dan sekitarnya. Selamat datang, selamat beristirahat dulu sejenak dan selamat mempersiapkan diri untuk tugas yang Tuhan masih percayakan kepada sahabat-sahabat semua. Selamat pagi juga untuk para guru sekolah minggu, pembimbing rohani remaja, pemuda. Selamat mempersiapkan diri untuk tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada sahabat-sahabat semua. Dan biarlah apa yang sahabat lakukan dan kerjakan, semuanya itu Tuhan yang memberkatinya. Ya, selamat menikmati hari yang ke-26 ini dengan penuh sukacita. Dan besok kita akan beribadah raya di gereja kita masing-masing. Tentu saja pada jam-jam yang sudah ditentukan. Selamat pagi, selamat mempersiapkan diri. Dan bagi sahabat-sahabat yang tidak dapat beribadah ke gereja Anda berhubung keadaan kondisi fisik yang tidak memungkinkan, jangan berkecil hati karena Radio Iktus akan mengudarakan ibadah raya pada pukul 9 pagi besok, juga pukul 6 sore dan pukul 7 malam. Pukul 7 malam dalam bahasa Mandarin, sehingga semua sahabat boleh memperoleh berkat lewat 96.5 FM. Doakan supaya semuanya boleh berlangsung dengan baik dan sahabat-sahabat tetap menerima berkat Tuhan lewat acara-acara yang disiarkan lewat 96.5 FM ini.

Ya, selamat pagi juga untuk seluruh paduan suara, pemain musik, penari tamborin, banner. Selamat pagi semuanya, song leader, singer. Selamat mempersiapkan diri untuk tugas pelayanan Anda di gereja Anda masing-masing. Dan biarlah apa yang Anda lakukan dan kerjakan itu semuanya memperkenan hati Tuhan. Sahabat, apakah sahabat sudah membaca firman dan mempelajarinya hari ini? Firmannya adalah penguat pada saat kita lemah, dan firmannya adalah pedoman saat kita bimbang. Mari, pelajari, baca, pelajari, dan biarlah apa yang kita lakukan dan kerjakan, Tuhan yang memberkatinya. Tuhan adalah Tuhan dan Raja hidup kita.

0: Mari sahabat, kita berikan waktu kita selama 30 menit ke depan ini untuk bersama-sama menyimak acara Firman untuk Anda. Kali ini bersama hambanya Bapak Evangelis Elia Budiwiono. Dari studio Elizabeth ucapkan selamat mengikuti. Tuhan memberkati sahabat.
1: Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam siaran Iktus, di dalam perenungan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, diangkat dari keputusasaan. Tapi sebelum kita mendalaminya lebih lanjut, mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus Tuhan menerangi hati pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena anugerah kasih-Mulah yang membuat kami boleh ada sebagaimana ada sekarang ini. Dan di dalam anugerah kasih Tuhan ini, saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan, kiranya boleh menolong kami, menguatkan kami, dan boleh semakin mengenal Engkau lebih dalam. Terima kasih, kami berdoa, menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.

Sahabat-sahabat Ikhtus, saat ini kita akan merenungkan satu tema diangkat dari keputusasaan yang akan kita baca dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 21 dan kita akan lanjutkan ayat 31 sampai 33. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 21 firman Tuhan berbunyi demikian. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram.

dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mengamini firman Tuhan dan menyimpan dalam hati serta menghidupkannya di dalam kehidupan sehari-harinya. Saudara dikasihi Tuhan, adalah sebuah realitas yang tidak bisa kita hindari dalam hidup kita, yaitu apa? Keputusasaan. Bukan hanya soal kegagalan, tidak berdaya, merasa diabaikan, tetapi juga saat hidup itu terasa kehilangan arah, tidak tahu harus kemana lagi, salah saya itu apa, saya harus berharap kepada siapa lagi. Kita kehilangan arah atau kehilangan makna. Hidup kita merasa hampa, kita merasa hidup itu hambar, kehilangan gairah hidup, tidak ada motivasi hidup, bahkan akhirnya kehilangan Tuhan. Di mana sih Tuhan? Mengapa kok Tuhan membiarkan aku sendiri? Mengapa Tuhan kok diam? Apakah dia benar-benar peduli dengan kita apa tidak? Itulah Bapak Ibu kasih Tuhan. Tidak hanya sebuah kegagalan, tetapi di sini kita melihat ada satu kehilangan arah. Berharap, kehilangan arah. Kemudian bahkan kehilangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Dua murid dalam Lukas pasal 24 yang tadi kita baca. Mereka berjalan menuju ke Emmaus dengan hati yang hancur. Ada kepahitan dan ada kesedihan. Mereka berkata, padahal kami dulu itu mengharapkan. Bapak Ibu, ini kalimat yang penuh luka. Ada harapan, tetapi pada saat itu, apa yang diharapkan? Hilang. Harapan mereka mati bersama dengan Tuhan Yesus yang disalib itu. Dan pada saat ini, keadaan pikiran di mana keyakinan kedua murid terhadap masa depan yang lebih baik itu memudar. Kondisi ini menjadi kedua murid merasa terjebak dalam masalah tanpa solusi yang mereka lihat. Kisah dua murid ini melengkapi fakta keputusasaan murid-murid yang lain, di mana mereka tinggal di dalam sebuah ruangan yang tertutup, tidak berani melihat masa depan sebab situasi saat itu mengungkung mereka di dalam ketakutan. Bapak Ibu, namun jika kita mau melompat beberapa waktu kemudian, kita melihat bagaimana kalau kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan, ketika di dalam kisah para rasul, di situ Petrus, dia bangkit berdiri, lalu kemudian berkhotbah dan bahkan kemudian memenangkan jiwa. Ya, kisah para rasul mencatat bagaimana di situ ada sebuah fakta yang berbeda. Petrus yang dulunya menyangkal, Petrus yang dulunya mengalami ketakutan. Tapi di dalam kisah para rasul pasal 2, Petrus berdiri dengan berani di depan banyak orang bersaksi tentang Kristus. Bukan hanya itu, melalui kesaksiannya ribuan orang itu bertobat. Maka yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, ketika di dalam kisah Emmaus, di sini murid-murid Tuhan Yesus mengalami ketakutan, mereka bersembunyi, mereka kehilangan harapan. Namun ketika kita melompat di dalam kisah para rasul, di situ seorang yang bernama Petrus mewakili para murid, bangkit berdiri dengan berani dan sebagainya. Maka yang menjadi pertanyaan, apa yang terjadi di antara dua peristiwa ini? Petrus yang bangkit berdiri, dengan Petrus dan para murid-murid yang lain yang kita baca di dalam Lukas, mereka mengalami ketakutan, mereka putus asa, mereka kehilangan arah. Apa yang terjadi di antara peristiwa ini? Murid-murid yang putus asa dengan yang kemudian mereka berani bersaksi, murid-murid yang hatinya hancur kemudian menjadi mau bersuara dan bahkan memenangkan banyak jiwa, murid-murid tapi kemudian saat ini berani mati. Bapak Ibu kasih Tuhan, jawabannya bukan karena mereka menjadi lebih kuat, bukan karena situasi dan keadaan hidup tiba-tiba

kemudian berubah, mempermudah kehidupan mereka? Bukan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jawabannya adalah Yesus yang sudah bangkit itu hadir memulihkan dan mengangkat mereka. Bapak Ibu, Yesus yang sudah bangkit itu bukan hanya sebuah peristiwa yang terjadi di masa silam. Kebangkitan Tuhan Yesus di situ menunjukkan ada kuasa, full power yang bekerja secara luar biasa. Bapak Ibu, dan hal itu, kuasa itu bekerja juga pada hari ini. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang para murid. Pertanyaannya yaitu tentang kita, Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu, para pendengar Radio Ictus. Apakah kebangkitan Tuhan Yesus sedang bekerja dalam hidup kita? Bapak Ibu kasih Tuhan, jika Yesus itu benar hidup, maka tidak ada keputusasaan yang terlalu dalam yang tidak bisa diangkat olehnya, bukan? Bapak Ibu, realitas keputusasaan ini adalah sebuah realitas yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Realitas ketika harapan itu runtuh, seringkali kemudian kita menjadi orang-orang yang kehilangan arah. Seringkali kita mendengar tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi dalam praktek hidup kita masih berjalan seperti murid di Emmaus, berjalan tetapi hati itu menjadi lelah, berjalan tetapi tanpa arah yang jelas. Ada yang bekerja keras tapi tidak pernah bisa merasa cukup. Ada yang sudah berusaha, berjuang, melamar kesana kesini, tapi pintu seakan-akan tidak terbuka. Ada yang terlihat berhasil, tetapi di dalam keberhasilan itu hatinya kosong. Ada yang lelah menghadapi persoalan relasi, relasi dalam keluarga, relasi dengan saudara, relasi dengan saudara seiman, pelayanan di gereja. Lelah. Persoalan kesehatan, ada gangguan fisik, mental. Aduh, aku kok gak sembuh-sembuh. Mengganggu pikiran dan kemudian tekanan-tekanan hidup yang lain, entah itu PHK dan sebagainya. Bapak kasih Tuhan, inilah keputusasaan, hati yang lelah. Bapak kasih Tuhan, di sini kita kembali mengingat akan Tuhan Yesus. Kalau saya bayangkan, Bapak Ibu kasih Tuhan, Bapak Ibu memegang HP, bukan? HP dengan baterai 1% masih menyala, masih bisa dipakai. Tetapi HP itu sebenarnya tinggal menunggu, itu hampir habis. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, yang menarik, dua murid Emmaus sebenarnya tidak kekurangan informasi. Dua murid tidak kekurangan informasi. Mereka tahu Yesus mati. Mereka tahu kubur itu kosong. Mereka mendapatkan berita ada kebangkitan Tuhan Yesus itu menjumpai. Namun mereka tetap putus asa. Artinya, masalah kita bukan karena kita menjadi orang Kristen yang kurang tahu, kurang mendengar berita firman, bukan. Tetapi belum mengalami. Kita tahu Tuhan itu baik, kita tahu firman Tuhan itu hidup, tapi hati kita belum hidup. Kalau begitu, yang kita butuhkan bukan sekedar pengetahuan firman Tuhan, tetapi bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Kristus yang hidup itu. Nah, disinilah kabar baiknya, Bapak Ibu. Yesus tidak menunggu murid-murid itu menjadi kuat. Ia justru datang menjumpai. Dia hadir di tengah-tengah kelemahan para murid. Yesus berinisiatif menjumpai mereka. Ia berjalan bersama dengan mereka kepada dua orang yang menuju ke Emmaus. Tuhan menjumpai mereka, berjalan dengan mereka. Bahkan ketika mereka tidak mengenalinya, Tuhan Yesus tetap terus menyertai dan bersama dengan mereka. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita perhatikan saat Tuhan Yesus menjumpai mereka, apa yang dapat kita lihat saat Tuhan Yesus menjumpai perjalanan dua murid ini. Yang pertama, kita melihat Yesus itu menemani. Lukas pasal 24 ayat 15, Yesus berjalan bersama mereka. Hari ini ia juga menemani kita, meski sering kita tidak menyadari. Tuhan Yesus menemani seperti Tuhan Yesus menemani para murid yang berjalan di dalam kenestapaannya. Saat ini Tuhan Yesus menemani kita di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Tuhan Yesus tidak menunggu situasi kita oke, tapi Tuhan Yesus mau hadir. Tuhan Yesus hadir saat kita ingin marah, tapi kita bisa belajar untuk sabar.

Tuhan hadir saat kita tergoda untuk tidak jujur, tapi kita memilih untuk mau bersikap jujur. Di situ Tuhan hadir. Saat kita dipermalukan tidak adil, tapi kita mau menahan diri, tidak iri, kita tetap bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Di situ Tuhan Yesus sedang hadir dan menopang kita. Bapak-Ibu kasih Tuhan, Tuhan itu hadir menemani kita dalam pergumulan finansial kita. Saat uang tidak cukup lagi, tetap apa yang kita bayangkan, tapi kita melihat Tuhan mencukupkan, Tuhan menjagai kita. Jadi Bapak-Ibu kasih Tuhan, ketika Tuhan menemani, Tuhan itu menopang kita. Ketika Tuhan menemani, Tuhan itu sedang menjaga hati kita, supaya kita tidak menyerah, supaya kita tetap dapat bertahan mendapatkan kekuatan. Itulah bukti Tuhan Yesus sedang menemani kita. Namun seringkali kita tidak menyadari itu. Pada saat kita kesepian, rasanya kita tidak ada orang yang memahami kita, kita hancur. Tapi saat ini Tuhan sedang menopang kita. Kalau hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan sudah dapat bertahan sampai sekarang ini, itu bukan karena kita kuat, tapi karena ada Tuhan yang sedang berjalan bersama dengan kita. Tuhan sedang menemani kita. Oleh sebab itu kita mari belajar bersyukur. Mari kita perhatikan hidup kita, bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan tidak hanya sekedar menemani, menopang, menjaga kita, tapi Tuhan juga sedang menjelaskan dengan berbagai macam melalui pengalaman hidup kita. Kalau kita perhatikan di dalam Lukas pasal 24 ayat 27, Yesus menjelaskan kitab suci kepada kedua murid itu. Dan hari ini ketika kita sudah menjalani, bukankah kita saat kita menjalani hidup terkadang kita teringat ada satu firman Tuhan, kita terkadang masuk ada sebuah puji-pujian, di situ terkadang kita menyadarkan tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Itu Tuhan Yesus sedang menjelaskan kepada kita melalui pengalaman hidup kita sehari-hari. Ya, hari ini

Tiba kita tercelik, kita atau kita teringat, iya, bagaimana juga Tuhan itu kok ya tetap mengasihi aku meskipun aku seperti ini. Itu Tuhan sedang menjelaskan betapa kasihnya Tuhan terhadap hidup kita. Bapak kasih Tuhan, masalah-masalah dalam hidup kita yang kita jalani, Tuhan sebenarnya sedang mengiringi kita dan sedang menjelaskan tentang dirinya melalui pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan dalam hidup kita itu. Bapak kasih Tuhan, Tuhan Yesus menjaga kita, menemani kita. Tuhan Yesus menjelaskan dirinya melalui pengalaman-pengalaman hidup kita. Dan Tuhan Yesus juga mengangkat kita. Dalam Lukas 24 ayat 33, mereka bangkit dan kembali. Para murid itu bangkit setelah kemudian mengalami itu. Bangkit dan kembali. Kembali tidak melanjutkan menuju ke Emmaus, tapi kembali kepada Yerusalem, tempat mereka di sana bersama berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita mengalami putus asa, seringkali kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan, meninggalkan baca Alkitab dan sebagainya. Tapi di sini Tuhan mengingatkan bahwa ketika berjalan dengan Tuhan, Tuhan mengangkat kita dan Tuhan mengajak kita untuk kembali kepada persekutuannya, kepada firman-Nya. Inilah Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengangkat kita. Yesus tidak hanya menghibur, tapi mengubah harap hidup kita. Mengubah harap hidup kita. Arah dari yang mau menyerah, mau mencoba kembali. Dari yang mulai diam, tapi kemudian mulai bergerak dan berdampak. Dari mau kehilangan arah, tapi kembali kita menemukan tujuan. Langkah kecil hari ini adalah bukti Tuhan sedang mengangkat kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, disinilah kita melihat bahwa Tuhan Yesus sedang menyertai kita menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, di sini kita mendapatkan satu pola iman bahwa ketika ada di dalam sebuah keputusasaan, Tuhan Yesus tidak berdiam diri. Dia menjumpai kita, menghadirkan diri kita. Dan ketika Dia hadir, menemani, menopang, menjelaskan firman Tuhan supaya apa? Kita dipulihkan. Oleh sebab itu kita perlu belajar peka di dalam pergumulan-pergumulan hidup ini. Peka dengan suara Tuhan, peka dengan gerakan-gerakan hati yang Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nah, disitulah Tuhan pulihkan kita. Dan ketika Tuhan pulihkan, disitu Tuhan mengarahkan kita untuk menjadi berkat, menjadi utusannya, memberikan kesaksian hidup kepada orang lain, dan orang lain pun mendapatkan penguatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini pertanyaannya bukan apakah Yesus, jika hari ini lelah, jika hari ini tidak ada arah, maukah hari ini kita mau katakan, Tuhan, aku mau bangkit karena aku sadar Engkau menyertai aku, berjalan bersama dengan aku. Jika Tuhan menetapkan hati kita, maka di situ Tuhan akan terus menopang kita dan akan memulihkan kita. Haleluya. Amin.

0: Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur hidup ini memang banyak mengalami pergumulan dan kesulitan. Di antara para pendengar radio itu mungkin sedang bergumul dengan persoalan keluarga, dengan sakit penyakit, mungkin sedang kehilangan arah, atau mungkin saat ini sedang tak ada harapan. Namun ternyata melalui firman Tuhan kami diingatkan, seberat apapun pergumulan kami, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau menemani kami. Engkau menopang kami. Engkau memulihkan kami. Tuhan, biarlah ini yang membuat kami menyadari bahwa seberat apapun dalam kehidupan kami, Engkau tetap ada bersama dengan kami, untuk kami tidak kehilangan arah. Oleh sebab itu Tuhan, tolong bangkitkan kami untuk tetap tidak meninggalkan Engkau, tetap terus ada di dalam persekutuan bersama umat-Mu, dan tetap terus mendekatkan kepada firman-Mu dan berdoa. Dan kami percaya karya Tuhan akan bekerja, menguatkan, dan disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan sahabat itu ke dalam tangan-Mu. Biarlah anugerah kasih-Mu menyertai, kasih dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan dari kuasa Roh Kudus akan menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
1: Demikianlah sahabat sekalian, telah kita ikuti acara Firman untuk Anda bersama habanya Bapak Evangelis Elia Budiwiono. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Shalom.

Happy birthday, selamat ulang tahun sahabat-sahabat. Hari ini tanggal 26 September, siapa yang ulang tahun? Di meja studio kami ada 25 nama yang sudah tercatat di sini. Bagi sahabat-sahabat yang lain yang ingin memasukkan nama anggota keluarga, pacar, kekasih, boleh-boleh saja. Rekan sepelayanan, rekan sekerja, silakan, boleh WA di 081745 0596 atau boleh telepon di 024-831-3611, tapi pas lagu ya. Ya, terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat yang sudah WA, yang sudah telepon, terima kasih. Dan untuk yang ada sedang berada dan sedang beracara di luar kota juga selamat beracara. Nah sahabat, lagu yang pertama segera akan saya hadirkan. Saya masih belum bosan dengan lagu ini yang mengingatkan kepada kita bahwa firman-Nya adalah penguat pada saat kita lemah, firman-Nya adalah pedoman pada saat kita bimbang. Karena itu, ayo baca firman dan pelajari. Inilah surat yang memperkenalkan pribadi Allah yang benar.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.

0: Seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konsul.

Ya, segera saya akan menyapa nama sahabat yang sudah tercatat di sini nih ya. Selamat pagi, selamat berbahagia, selamat berhari jadi untuk Ibu Lim Ching Lian di HOS Cokro Aminoto Kudus. Moga-moga lagi Kudus. Lalu ada Ibu Hanako di Semarang aja dengan nomor monitor 1697. Ibu Hanako di Semarang. Lalu ada Ibu Era Susilowati di Batan Miroto dengan nomor monitor 2344. Ibu Era Susilowati. Lalu ada Ibu Ruth Yuanita dengan nomor monitor 2885. Ibu Ruth Yuanita, alamatnya sekarang ada di mana nih ya? Kalau Ibu lagi dengerin, tolong WA alamat yang baru ya. Ibu Cindy yang ada di Karanggeneng Selatan. Ibu Cindy di Karanggeneng Selatan dengan nomor monitor 3021. Lalu di Barito ada Ibu Hana Ina Marlina. Ibu Hana Ina Marlina di Barito dengan nomor monitor 3590. Lalu yang di emplasemen Poncol ada Ibu Elizabeth Diah Puji Irwanti dengan nomor monitor 3842. Ibu Elizabeth Diah Puji Irwanti. Di Jalan Raya Gunung Pati ada Ibu Nani Samiarso dengan nomor monitor 4189. Ibu Nani Samiarso di Jalan Raya Gunung Pati. Lalu Ibu Gracia, alamatnya mana nih ya? Saya nggak tahu. Ya, nanti Ibu bisa tolong WA ya untuk alamatnya. Ibu Gracia mendapat salam dari Ibunda. Ibu Tang Elizabeth Nini mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, diberkati pekerjaan rumah tangga, dan berbahagia bersama keluarga. Amin. Ada siapa tadi catatan saya? Gracela Areta Budiono di Kriya Utama Banget Ayu. Gracela Areta Budiono di Kriya Utama Banget Ayu, selamat berbahagia di Mas Yoyo. Oke, sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini, biarlah damai dan sejahtera Tuhan tetap menyertai sahabat-sahabat semua. Dan tentu saja Tuhan mengasihi dan memberkati sahabat, memberikan kesehatan, memberikan semangat, tetap mengiringi Yesus dengan setia sampai Dia datang kembali. Dan kita tidak lupa mengucap syukur untuk hidup yang Tuhan masih.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024844.

012-508 atau WhatsApp 081-745-0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Ictus.

Ya, sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini, Anda mendapat salam dari Ibu Yuni, Ibu Tang Elizabeth Nini, Ibu Elisa Novita, Ibu Rini, Bapak Daniel Hongbun, Pak Agusti Trogosari, Pak Suradi, Pak Sutopo, Ibu Wijayanti, dan Ibu Maria. Semuanya mengharapkan yang terbaik untuk sahabat.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi, badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Loh, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor. Minyak herbal alami. Dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Ya, untuk kesempatan berikut ini saya akan kembali menyapa nama sahabat yang sudah tercatat di meja studio kami. Di Trans Sutrisno ada Bapak Handoyo Pratiyata. Bapak Handoyo Pratiyata memiliki nomor monitor 1352 yang ada di Trans Sutrisno ya. Lalu Saudara Yongki di Patiunus. Saudara Yongki di Patiunus. Saudara Tan Sui Heng yang ada di Jalan Mugas. Saudara Tan Sui Heng di Jalan Mugas. Lalu ada Bapak Harjoyo di Padi Utara Raya. Bapak Harjoyo di Padi Utara Raya. Lalu ada Bapak Yusak Rahmat di Semarang dengan nomor monitornya 1777. Bapak Yusak Rahmat. Lalu di Pucang Kerep Kudus ada Bapak Sony Gunawan. Bapak Sony Gunawan di Pucang Kerep Kudus dengan nomor monitor 2352. Ya, tentu saja saya juga akan menyapa Saudari Lisa Aranti di Dewi Sartika. Saudari Lisa Aranti di Dewi Sartika. Lalu ada Saudari Kristiana Dewi di Kapas Timur 7. Saudari Kristiana Dewi di Kapas Timur. Lalu di Kapas juga ada Saudari Feli Susana Erawati. Saudari Feli Susana Erawati di Kapas Utara. Dan Saudari Dwi Septianawati di Panti Wiloso Dr. Cipto. Sahabat-sahabat, Tuhan mengasihi dan memberkati sahabat. Dan kalau kita masih ada saat ini, itu semua adalah karena anugerahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Karena itu sahabat, biarlah kita mau tetap setia sampai Tuhan datang kembali. Sahabat, sungguh ironis bila di tengah kebebasan untuk membaca dan memiliki Alkitab, orang justru kerap tidak membaca dan mempelajarinya. Padahal Alkitab adalah surat yang memperkenalkan pribadi Allah yang benar. Alkitab adalah panduan Allah yang memberi kita jalan saat menghadapi berbagai pergumulan. Inilah pertolongan Tuhan agar kita tidak kalah menghadapi masalah atau terperangkap dalam ajaran yang salah. Ayo, pelajari firman-Nya. Karena firman-Nya adalah penguat pada saat kita lemah, dan firman-Nya adalah pedoman saat kita bimbang. Selamat berbahagia, selamat berhari jadi Pak Handoyo Pratiyata, Saudara Yongki, Saudara Tan Sui Heng, Saudari Feli Susana Erawati, Saudari Kristiana Dewi, Saudari Dwi Septianawati, lalu ada Bapak Yusak Rahmat, Bapak Sony Gunawan, Saudari Lisa Aranti, semuanya. Tuhan mengasihi dan memberkati sahabat. Ada salam dari Ibu Yuni, Ibu Tang Elizabeth Nini, Ibu Elisa Novita, Ibu Rini, Bapak Daniel Hongbun, Pak Agus Ditrogosari, Pak Suradi, Pak Sutopo, Ibu Wijayanti, dan Ibu Maria. Semua mengharapkan yang terbaik untuk sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini. Tuhan mengasihi dan memberkati sahabat semua.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu.

96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya enggak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat

0: dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membaen, sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
1: Dapatkan obat gosok Wong Fei Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fei Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
2: Ya, masih ada cukup waktu. Saya akan menyapa yang berhari jadi hari ini. Menurut catatan di meja studio kami, ada Ibu Aurelia

Wijayanti di Taman Ketapang Selatan. Ibu Wijayanti di Taman Ketapang Selatan. Ibu Ngyokwi di Muara Mas. Ibu Ngyokwi di Muara Mas. Lalu di Kudus ada Ibu Tan Siang Nyo. Ibu Tan Siang Nyo di Kudus. Di Temanggung ada Ibu Pendeta Selma Sihombing di Gedung Temanggung.

berkat bagi sesama. Sahabat Facebook kita yang berhari jadi ada Agus Nyuwito, Cecia Joy Megan, Anita Soples, Paul, lalu Emmy Stefani, Gary Yahya, dan Cindy Atmaja. Selamat berbahagia, selamat berhari jadi untuk Agus Nyuwito, Jessia Joy Megan, Anita Soples, Paul, Emmy Stefani, Gary Yahya, dan Cindy Atmaja. Yalah sahabat-sahabat semua, semakin setia di dalam Tuhan dan semakin disiplin di dalam jam-jam doa kita, Roh Kuduslah yang akan membantu dan menolong sahabat-sahabat semua sehingga apa yang Tuhan rindukan, yaitu sahabat semakin dekat dengan Tuhan dan semakin kuat di dalam Dia. Untuk sahabat-sahabat yang mungkin namanya belum tercatat di sini, Anda boleh mencatatkan diri Anda lewat WA di 081745-0596 atau nanti kalau pas lagu boleh telepon di 024-831-3611.

Hari ini, kekerasan terhadap anak dan perempuan bukan lagi cerita satu dua orang. Di rumah, di sekolah, dan di lingkungan terdekat. Tempat yang seharusnya aman justru meninggalkan luka. Saya, Kerseptiana, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah dari fraksi PDI Perjuangan,

0: saya melihat bagaimana kekerasan merampas hak dasar, hak belajar, hak sehat, dan juga hak hidup dengan martabat. Ini harus dihentikan. Anak dan perempuan harus dilindungi, karena Jawa Tengah yang kuat dimulai dari rasa aman.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, itu sahabat Anda.
2: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, Iktus

0: dengerin dan request lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya, Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Lagu yang terakhir ini teriring salam untuk semuanya yang sudah menemani saya sejak pagi-pagi buta tadi. Terima kasih banyak untuk segala perhatian dan dukungannya. Tuhan mengasihi dan memberkati sahabat semua.

0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Sahabatku, judul wisdom saat ini adalah pertahankan statusmu yang baru. Sahabat, kalau Anda suka bermain internet atau Anda suka ada di Facebook, di sana ada status. Nah, status apa yang ada dalam diri Anda saat ini? Pertahankan status Anda yang baru. Status apa yang Anda miliki sekarang? Ketika Anda lahir baru dan menjadi ciptaan.